0: Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agamanya yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
2: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
3: Kita pernah ikut salah satu agenda RPJMN itu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI, dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah,

0: Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
2: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umrah untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
3: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
2: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
4: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
5: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
6: Umur 14 tahun.
7: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
6: Saya
4: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
6: Senang

0: sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya semua.
1: Satu lagi tuh untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
0: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas. Tertata rapi semuanya seperti itu.
2: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
5: Laporan khusus.
6: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
7: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
6: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
7: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
8: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
7: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan Antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
7: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
9: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
10: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
11: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah
13: harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan goncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini,

ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini di program Halo Bima. Di Bima pagi kami hadirkan Halo Bima tentunya hingga pukul 9 ya. Dan untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan. Dan pagi ini bersama saya Sukmi pendengar, kita sudah mendengarkan koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Haju Jati dinyanyikan oleh Mujna. Dan kita akan lanjutkan dengan informasi pagi hari ini di program Halo Bima.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara berikut dimanapun berada, informasi dari wilayah Kota Bima mengenai sempat turun kasus perkawinan anak di Kota Bima naik. Pendengar, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencatat ada tren kenaikan kasus perkawinan usia anak, khususnya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tahun 2023 jumlahnya 69 kasus, tahun 2024 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2025 menjadi 65 kasus. Penyuluh Sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Haja Nur Hayati SKM, menyampaikan sebelumnya kasus perkawinan usia anak di Kota Bima terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Targetnya setiap tahun angkanya terus ditekan, namun mengalami peningkatan lagi di tahun 2025 meski hanya 4 kasus. Usia pernikahan anak di Kota Bima mulai usia 15 hingga 17 tahun, namun kini sudah muncul 1 kasus usia pernikahan 12 tahun. Disampaikannya ada banyak faktor yang mempengaruhi kasus pernikahan usia anak di Kota Bima, selain faktor pendidikan, pengawasan lingkungan keluarga, juga pengaruh media sosial. Apalagi orang tua kerap memberikan kebebasan kepada anak untuk mengakses konten, termasuk untuk orang dewasa. Untuk mencegah pernikahan usia anak di Kota Bima tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, namun lintas OPD seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Kementerian Agama, TPPKK, Forum Anak, serta elemen lain. Kegiatan yang dilakukan yakni sosialisasi, rapat koordinasi, serta memperluas jaringan. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima untuk tahun 2025 tentang data perkawinan usia anak berdasarkan kecamatan asal kota paling banyak yakni 20 kasus, disusul Kecamatan Raba 19 kasus, Rasanai Timur 12 kasus, Rasanai Barat 11 kasus, serta Mpunda 3 kasus. Secara persentase, angka perkawinan usia anak di Kota Bima masih tergolong kecil, di bawah 1%. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk Anda semuanya, untuk membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id, dan semoga informasi ini juga menjadi warning untuk kita semuanya untuk menjaga anak buah hati kita, mau itu perempuan, laki-laki. Ada batasan yang ada, aturan yang mereka harus patuhi, dan kita juga harus pantau, jangan sampai lepas dari kendali dan pantauan kita demi masa depan mereka. Dan kita akan lanjut dengan informasi lain kami hadirkan untuk Anda.
0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia

0: juga jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Berikan pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan informasi lain dari Kabupaten Bima. Informasi mengenai Polsek Bolo ringkus 2 terduga pengedar sabu-sabu. Komitmen jajaran kepolisian Resor Bima Polda NTB dalam memberantas peredaran gelap narkotika terus dibuktikan melalui berbagai pengungkapan kasus di wilayah hukumnya. Kali ini personil Polsek Bolo kembali berhasil membongkar dugaan peredaran narkoba jenis sabu dan mengamankan dua terduga pelaku di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Pengungkapan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Bolo Ibtu Muhammad Sofian Hidayat Esos setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas pesta narkoba di wilayah setempat. Kapolsek Bolo menjelaskan informasi ini diterima sekitar pukul 3.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut pihaknya bersama personil langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Setiba di lokasi, petugas mendapati dua orang pria sedang berada di rumah salah satu terduga pelaku. Keduanya diketahui berinisial MD dan AN yang merupakan warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo. Petugas kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di yang disaksikan oleh kepala dusun setempat guna memastikan proses penindakan berjalan sesuai prosedur hukum. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 27 poket atau klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri celana milik terduga pelaku AN. Selain narkotika, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp850.000 diduga merupakan hasil transaksi penjualan barang haram tersebut. Sementara dari tangan terduga pelaku lainnya berinisial MD, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba. Meski demikian, keduanya tetap diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Sebelumnya pendengar, pada hari yang sama sekitar pukul 00.30 menit waktu Indonesia Tengah, pihaknya juga telah lebih dulu mengamankan tiga terduga pelaku kasus narkoba di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo. Keberhasilan pengungkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar melalui Kapolsek Bolo Ibtu Muhammad Sofian Hidayat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar terus berperan aktif menerima informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika demi menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Berikut demikian untuk informasinya, dan kita akan lanjut dengan informasi lain pagi hari ini yang tentu kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi dari Dompu berikar terkait DPPKB fokus cegah pernikahan dini, wujudkan kemiskinan ekstrim 0%. Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat menargetkan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2027. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menurunkan angka stunting yang saat ini masih berada di angka 19,8%. Berbagai langkah percepatan terus dilakukan, tidak hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga dengan memangkas faktor penyebab munculnya kemiskinan dan stunting di tengah masyarakat. Dikatakan Kepala DPPKB Kabupaten Dompu Daryati Kustilawati pada Selasa 19 Mei 2026, fenomena tersebut dinilai menjadi pemicu lahirnya stunting, rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, hingga tumbuhnya kemiskinan baru. DPPKB bergerak cepat dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di daerah itu. Menurutnya, selain mengacu pada kinerja penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB dan petugas keluarga berencana atau PKB dari setiap desa dan kelurahan, DPPKB juga memperkuat kolaborasi dengan kantor urusan agama atau KUA di seluruh kecamatan. Kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pengantin. Bahkan KUA Kecamatan Dompu berhasil meraih penghargaan atas kontribusi dalam membantu percepatan penurunan stunting. Peranan KUA dilakukan melalui pemberian nasihat perkawinan kepada calon pengantin, mulai dari kesiapan mental, kesiapan ekonomi, hingga pentingnya kesehatan reproduksi sebelum membangun rumah tangga. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.
0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan luar.

0: jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, masih bersama kami di 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digitalnya Anda bisa unduh di smartphone Anda, untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini setelah kita hadirkan informasi mengenai stunting dari Kabupaten Dompu, dari Kabupaten Sumbawa, kami hadirkan untuk informasinya. Dari Kabupaten Sumbawa, informasi mengenai film jadi media cegah pernikahan dini. Festival Film Lombok bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga NTB menggelar workshop film Festival Film Lombok 2026 di SMKN 3 Sumbawa pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya edukasi guna mencegah pernikahan dini di kalangan pelajar melalui media film. Workshop menghadirkan Direktur Festival Film Lombok, Budi Triyono, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Budi menjelaskan bahwa Festival Film Lombok hadir sebagai ruang apresiasi, ekspresi, dan pengembangan aktivitas bagi para pembuat film di NTB. Ia mengungkapkan gerakan Festival Film Lombok dimulai sejak 2010 dan sempat vakum pada 2013 akibat proses regenerasi komunitas mahasiswa. Setelah kembali ke digelar pada 2024, antusiasme peserta terus meningkat hingga memasuki tahun ketiga pelaksanaan pada tahun 2026. Workshop tersebut bukan sekedar pelatihan membuat film, tetapi juga sarana sosial, isu sosial yang dekat dengan kehidupan remaja, khususnya persoalan pernikahan dini. Melalui film, para pelajar diajak menyampaikan pandangan, gagasan, dan keresahan mereka terkait dampak negatif pernikahan usia dini. Ia menilai film menjadi media alternatif yang efektif menyampaikan pesan sosial kepada generasi muda. Tingginya minat masyarakat terhadap film Indonesia saat ini dinilai menjadi momentum tepat untuk memanfaatkan film sebagai sarana edukasi. Pendengar, dalam setiap workshop yang digelar di kabupaten atau kota se-NTB, panitia juga memutar film pendek karya pelajar bertema pernikahan dini. Langkah tersebut dilakukan agar peserta dapat memahami kompleksitas persoalan yang muncul akibat ketidaksiapan mental, ekonomi maupun finansial dalam pernikahan usia muda. Program workshop ini akan berlangsung hingga Desember 2026. Setelah tahap pembekalan kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas kreatif di NTB, Festival Film Lombok akan membuka kompetisi produksi film bertema pernikahan dini yang nantinya diputar dalam festival akhir tahun. Budi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran generasi muda tetap tentang kekuatan film, di mana film sebagai media penyampai pesan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Ya, optimis perkembangan industri film di NTB akan membuka peluang lahirnya sinians muda dari Lombok Sumbawa yang mampu menghadirkan karya berkualitas hingga dapat diputar di bioskop nasional. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan tadi, Anda bisa mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id, dan semoga informasi mengenai pernikahan dini, stunting itu bisa menjadi warning, dan kita juga harus menjaga sikap anak-anak kita, mentalnya ditata dengan baik sejak dini, dan lewat film ya, itu menjadi contoh nyata yang real banget, yang apalagi kisah-kisah nyata itu difilmkan itu luar biasa menjadi acuan untuk kehidupan. Itu bukan soal love, love, love dan love-nya gitu ya. Jadi banyak dinamika kehidupan yang tentunya membutuhkan mental yang sangat kuat. Baik pendengar dimanapun berada, tuntas sudah kebersamaan Sukbi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Dan tentunya terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi untuk Anda yang lagi menikmati santap paginya, sarapan pagi yang luar biasa. Yang penting orangnya luar biasa, tetap paginya bisa hari ini kue aja, bisa buah aja, atau komplit nih nasi kuning dan teman-temannya. Nasi campur dan teman-temannya luar biasa. Ada juga nasi goreng spesial, wow, luar biasa ya. Apapun pilihan Anda untuk sarapan pagi, semoga luar biasa disyukuri. Dan semoga apa yang menjadi niat baik yang dilahirkan dengan pikiran yang sangat positif pagi hari ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan tetap sudah kebersamaan Sukmi di Halo Bima. Dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hari di program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Dan nantinya Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bocah kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat terdampak dari kecanduan berbagai online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan.

0: memasuki masa pensiun dan pulang ke kampung halamannya. Ia pun berpamitan kepada bosnya. Si bos berkata,
1: "Kamu sudah bekerja di sini 20 tahun dengan baik. Sekarang saya tanya kamu, mau uang pensiun 20 tahun atau 3 nasihat dari saya?"
0: Pekerja berpikir sejenak, lalu ia memilih meminta 3 nasihat dari bosnya.
1: Nasihat pertama, jangan pernah mau cari jalan pintas. Tidak ada yang mudah dan gratis di dunia ini. Lakukan sesuatu step by step dengan mantap dan mandiri. Nasihat kedua, terhadap sesuatu hal yang tidak baik, jangan

nafasnya dan kembali lagi lewat jalan besar. Saking laparnya, dia pun melahap roti pertama yang diberikan bosnya. Karena sudah malam, dia pun menginap di losmen. Malam harinya, dia mendengar suara seorang wanita menangis. Namun dia ingat nasihat kedua dari bosnya. Maka dia pun mengurungkan niatnya keluar. Dan ia pun makan roti kedua di kamar. Benar saja, keesokan harinya ketika dia baru bangun pagi, orang kampung heran dan bertanya kepadanya, "Kok kamu masih hidup? Semalam ada seorang wanita gila menangis."

Dia pun diam-diam memberikan kejutan kepada istrinya. Lalu dia masuk ke kamar. Alangkah terkejutnya dia melihat seorang lelaki tidur dengan istrinya. Emosinya meluap, lalu mengambil parang hendak membunuh lelaki tersebut. Namun dia mengingat nasihat ketiga dari bosnya. Lalu ia pun mengurungkan niatnya dan tidur di luar rumah. Keesokan harinya, istrinya bangun dan menemukan suaminya tidur di luar. Alangkah senangnya si istri yang kemudian memanggil pria yang menemaninya tidur selama suaminya tidak ada di rumah. Rico, Rico, Rico, kemarilah, ayahmu pulang. Alangkah terkejutnya, ternyata anak lelaki tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Istrinya berkata, saat kamu berangkat, saya sudah hamil. Selama ini tidak bisa menghubungimu. Lalu dipeluklah anaknya dengan haru. Ia pun meneteskan air mata karena hampir saja dia membunuh anaknya sendiri jika tidak mengingat nasihat bosnya.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Di program Kahubangi kita akan awali informasinya dengan kami hadirkan informasi perkiraan cuaca. Podcaster Onda Tibima, ada rekan Ratu di sana, kita akan langsung saja sapa. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi Kak.
1: Ya, gimana kabarnya pagi hari ini rekan Ratu?
2: Sehat Kak, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Baik, rekan Ratu, langsung saja kita akan dengarkan untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan rekan Ratu selengkapnya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun berada. Pada hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku pada tanggal 21 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada hari ini untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan angin maksimum diprediksi dapat mencapai hingga 35 km.

0: meter per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu untuk kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam di pukul 17.53 menit. Sementara untuk esok harinya matahari akan terbit di pukul 6.10 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Untuk perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sape. Saya ulangi, untuk perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk Pelabuhan Sape, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kepada nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau untuk berhati-hati terhadap gelombang tinggi lebih dari 2 meter untuk perairan selatan Bima, sekitaran Pelabuhan Sape, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Jangan lupa juga untuk tetap selalu memperhatikan informasi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Tetap pantau perkembangan cuaca di wilayah Bima dan Dompu melalui media sosial BMKG Bima, Facebook BMKG Bima, Instagram @BMKG_Bima, atau bisa juga bergabung di WhatsApp channel kami, Info BMKG Bima Dompu. Jangan lupa juga download aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store untuk mendapatkan update informasi cuaca iklim maupun gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri informasi perkiraan cuaca pada hari ini. Selanjutnya kembali ke studio Rere Bima. Terima kasih.
1: Terima kasih juga rekan Ratu untuk informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Iya, sama-sama Kak.
1: Baik, saudara pendengar di mana pun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang ingin menyimak lebih lanjut informasinya, dapat mengunjungi laman BMKG, Info BMKG untuk cuaca ekstrim, informasi cuaca ekstrim lainnya. Dan untuk informasi cuaca pagi hari ini kami update juga di laman bercerita informasi kami, rri.co.id. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi, temani aktivitas Anda di program Halo Bima. Anda bisa berpartisipasi di 08 22 34 94 5 100. Sukmi ralat kembali di program Kahabangi. Kita mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di line WA ya, 08 22 34 94 5 100, dan bisa juga telepon Sukmi ya di nomor yang sama. Baik, kita ke informasi terkait pengentasan kemiskinan, penurunan stunting antar Bima raih penghargaan nasional. Pendengar, keberhasilan pemerintah Kabupaten Bima dalam menekan angka inflasi, kemiskinan, dan stunting kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat dalam ajang Kemendagri Awards apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Senusa Tenggara Barat dan Maluku. Kabupaten Bima dinobatkan sebagai daerah terbaik kedua kategori pengendalian inflasi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bima Adi Mahyudi di Ballroom Hotel Merumata Senggigi bersama sejumlah kepala daerah lainnya dari kawasan Indonesia Timur. Atas capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Bima memperoleh trofi penghargaan dan bantuan dana sebesar 2 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga kestabilan inflasi melalui kebijakan yang terukur, konsisten, serta didukung program pengendalian ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Bima dinilai mampu mengintegrasikan program pengendalian inflasi dengan penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting secara simultan. Dalam sambutannya, Adi Mahyudi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat. Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, namun juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kesejahteraan keluarga, dan kualitas hidup warga. Pemerintah Kabupaten Bima selama ini fokus menjalankan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dapat diminimalkan. Kepala Bapeda Kabupaten Bima, Hariman, mengungkapkan strategi penanganan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas. Sebanyak 127 sub kegiatan dijalankan dengan dukungan anggaran mencapai 248,2 miliar rupiah. Program pengurangan beban masyarakat dilakukan melalui penyaluran PKH, BPNT, bantuan sosial, PBI JKN, BLT desa, dan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan alat mesin pertanian, serta bantuan benih pertanian. Sementara itu, untuk mengurangi kantong kemiskinan, Pemkab Bima mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, rumah tidak layak huni, sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan infrastruktur berbasis masyarakat. Angka kemiskinan di Kabupaten Bima pada tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 12,59%. Sedangkan angka kemiskinan ekstrim turun drastis dari 2,04% pada 2024 menjadi hanya 0,41% pada tahun 2025. Tidak hanya itu, pendengar, pemerintah Kabupaten Bima juga mencatat keberhasilan signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Pemkab Bima juga mengalokasikan anggaran sebesar 53,86 miliar rupiah yang tersebar pada 13 perangkat daerah untuk mendukung program penurunan stunting. Berbagai intervensi dilakukan mulai dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, hingga edukasi kesehatan masyarakat. Hasilnya, target prevalensi stunting sebesar 17,33% pada tahun 2025 berhasil ditekan hingga mencapai 12,22%. Pendengar, capaian tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah Kabupaten Bima dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas,
Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari kerja tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bima yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Bima nomor 188.45/100/03.4 tahun 2025. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Adel Lingi Ardi SE dan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan sebagai Sekretaris Tim bersama instansi vertikal dan perangkat daerah terkait. Tim memiliki tugas utama menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah, melakukan koordinasi antar instansi dan memastikan pelaksanaan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi berjalan efektif di Kabupaten Bima. Tadi demikian untuk informasinya dan selamat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bima, tentunya untuk raihan prestasinya semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan tentunya, dan semoga penurunan stunting, kemiskinan ekstrim bisa ditekan lebih tajam lagi tentunya. Baik, semoga raihannya menjadi hal yang positif dan energi positif, dan dampaknya juga bisa berdampak langsung kembali kepada masyarakat. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 9.29 menit. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat menikmati santap paginya, sarapan paginya dimanapun Anda berada. Ada yang sarapan paginya di mobil aja, atau sarapan paginya di mungkin di kantor aja karena nggak sempat tadi ya, keburu waktu check-in-nya terlambat. Jadi semangat terus untuk kalian semuanya, berjibaku berjuang untuk hari ini, untuk kita semuanya semangat terus, dan sedikit besarnya perjuangan, yang penting kita bergerak, yang penting kita melakukan hal-hal yang kayaknya harus menjadi hal-hal yang positif pasti, tapi peningkatannya ada. Iya, enggak stagnan. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas pagi hari ini di Halo Bima. Kami masih menunggu partisipasi para pendengar kita untuk saling mengabarkan ya, informasi apa aja Kakak Sukma yang bisa disampaikan. Mungkin lagi ada di perjalanan, ada pohon tumbang mungkin, ada kemacetan yang ditimbulkan oleh apa, mungkin bisa disampaikan ke kami di 0822 3494 5100. Kita ke sajian lagu. Ada kelas lagu dari miliknya Cinta Laura, Umbrella.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: buatkan ayah kopi dua gelas untuk kita berdua. Tapi gulanya jangan kau tuang dulu. Bawa saja kemari beserta wadahnya. Si anak menjawab, baik ayah. Tidak berapa lama anaknya sudah membawa dua gelas kopi yang masih hangat dan gula di dalam wadahnya beserta sendok kecil. Cobalah kamu rasakan kopimu nak. Bagaimana rasanya?
1: Rasa

0: sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
1: Rasa pahitnya sudah berkurang banyak, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
1: Si anak menjawab, rasa manis mulai terasa, tapi rasa pahit juga masih sedikit terasa, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
1: Rasa pahit kopi sudah tidak terasa. Yang ada, rasa manis ya.
0: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
1: Sangat manis sekali, ayah.
0: Tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
1: Terlalu manis, ayah. Malah tidak enak.
0: Sekarang tuangkanlah sesendok gula lagi. Aduklah, bagaimana rasanya?
1: Rasa kopinya jadi tidak enak, ayah. Lebih enak saat ada rasa pahit kopi dan manis gulanya sama-sama terasa, ayah.
0: Ketahuilah, anakku, pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh ini adalah...

kenikmatan hidup itu sebaiknya seperti apa, nak? Sejenak, sang anak termenung lalu menjawab, ya, ayah, sekarang saya mulai mengerti bahwa kenikmatan hidup dapat kita rasakan jika kita dapat merasakan hidup secukupnya dan tidak melampaui batas. Ayo, anakku, kopi yang sudah kamu beri gula tadi campurkan dengan kopi yang belum kamu beri gula. Aduklah, lalu tuangkan dalam kedua gelas ini, lalu kita nikmati segelas kopi ini. Sang anak lalu mengerjakan perintah ayahnya. Nah, bagaimana rasanya? Rasanya nikmat sekali, ayah. Nah, begitu pula jika engkau memiliki kelebihan harta, akan terasa nikmat bila engkau mau membaginya dengan orang-orang.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukme masih temani aktivitas Anda di hal di program Kabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100 untuk kita saling mengabarkan. Ada informasi terkini, yuk telepon Sukmi ya di 0822-3494-5100. Atau malu nih, bakal bagaimana ya komunikasinya? Yuk lewat WA aja ya. Yang lagi malu-malu ya. Baik, Anda semuanya yang sudah dengerin kami di aplikasi RRI Digital, terima kasih untuk kebersamaannya. RRI Digital kami, Anda bisa unduh di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga biar kita bisa saling mendengarkan informasi terkini terupdate tentunya yang Anda bisa dengarkan sambil beraktivitas ya. Enggak perlu HP ada di genggaman ya. Tinggal klik aja RRI Bima, Anda bisa mungkin bisa berjarak 1 meter 2 meter dengan loudspeaker HP Anda. Anda bisa sambil nyetrika gitu ya, sambil nyuci gitu ya, atau pakai headset. Yo, gaskeun. Baik, pagi hari ini kan waktu sudah menunjukkan pukul 9.54 menit. Kita akan lanjutkan di program lainnya pagi hari ini dengan kami hadirkan untuk informasi dan musik pukul 10 hingga pukul 11 siang. Dan nantinya tepat pukul 10.00 kami akan mendengarkan lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda untuk mempererat, memperkokoh rasa persatuan antara kita dan cinta kepada tanah air. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangun.

merasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang

0: jangan sembarangan. Dasar minggir gak? Kamu gak minggir gak? Lontar. Heh, malah mau tutup lagi. Nantangin lo. Dek.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalian semuanya bersikap seperti itu. Wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
11: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
12: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliah mama?
13: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
12: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
13: Iya dong.
12: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
13: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
12: Oh ya? Kenapa?
13: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
12: Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
13: Ya.
12: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
13: Enggak dong, kek.
12: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
13: Oke.

jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Dima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukma teman-teman aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah berawan. Kelihatannya cerah banget, langitnya biru banget, secara hatiku asik. Udah makan belum? Sukma selalu ingat kalau perut lapar tuh semua enggak bisa konsentrasi. Ya enggak tenang lah ya.

Karena ada yang suka teh hangat, ada yang suka kopi hangat walaupun nantinya kopinya akan dingin. Jangan sampai bilang lagi, jangan salahkan kopinya karena dingin. Salahkan dirimu yang membuat nyekannya dingin. Dia pernah hangat pada waktunya ya. Tapi karena dingin ya rasanya juga. Ada yang suka kopinya dingin, ada yang suka minumnya hangat-hangat. Itu terserah aja. Ya, apapun itu ya. Jadi jangan yang paling enggak boleh itu membiarkan perasaan orang dingin dengan waktu yang tidak ditentukan ya. Ya. Jangan, kalau berkaitan dengan perasaan jangan sampai diabaikan ya. Suka tidak suka harus ada keputusan yang kayaknya kamu misalnya ada yang berkata ya nggak suka, tapi kayak kita biarin aja orang itu berprediksi, berprasangka dan lain-lain gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga perasaan orang lain juga, menjaga perasaan diri kita juga ya. Oke, baik, gimana? Sukmi teguh pagi-pagi ya. Baik, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita ke sajian informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, informasi untuk pagi hari ini di informasi dan musik kami hadirkan untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sibuknya sedari subuh tadi. Kakak Sukmi, ada yang ke pasar, ada yang mengantar pesanan orang gitu. Jadi semuanya berajibaku dengan kesibukannya masing-masing. Atau yang sibuknya pagi-pagi jam 5 Kakak Sukmi, nah sekarang masih sibuk, semangat terus untuk Anda yang pagi hari ini akan terus beraktivitas mulai dari pagi sampai ketemu terbenamnya matahari. Oke, semangat ya, Anda kuat. Baik, kita akan hadirkan juga untuk informasi untuk menguatkan hati kita juga. Bagaimana sih bandingan kebijakan pemerintah untuk para masyarakatnya ya. Dan kita ke informasi mengenai Wamendagri minta kepala daerah andalkan UMKM untuk dongkrak PAD. Untuk poin utamanya pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, untuk poin utamanya, pengembangan UMKM membutuhkan inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi ekonomi lokal. Yang ketiga, tantangan kepala daerah saat ini tidak lagi sebatas perjalanan program rutin, tetapi dituntut mampu menghadirkan inovasi yang bisa menggerakkan ekonomi daerah. Berikut dimanapun Anda berada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu kunci penting ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun mengingat pengembangan UMKM membutuhkan inovasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar mampu memberikan dampak yang nyata ya bagi ekonomi lokal. Hal itu disampaikan Bima Arya saat meninjau bazar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di NTB pada Selasa 29 Mei 2026. Tantangan kepala daerah saat ini tidak lagi sebatas menjalankan program rutin ya, tetapi dituntut menghadirkan inovasi yang bisa menggerakkan ekonomi daerah. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat UMKM sebagai sektor yang dekat dengan masyarakat sekaligus memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi lokal. Jadi pendengar, penguatan UMKM tidak hanya cukup dengan memberikan ruang promosi atau bantuan permodalan. Jadi pemerintah daerah harus lebih dulu memetakan dan mengkurasi produk unggulan agar memiliki nilai tambah serta daya saing yang kuat di pasar. Jadi pendengar, produk lokal akan lebih sulit
berkembang jika tidak memiliki keunikan yang membedakan dari produk daerah lain yang

ataupun maupun produk global. Karena itu proses kurasi menjadi langkah penting agar produk UMKM tidak hanya laku di pasar lokal tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas. Bima Arya juga mengapresiasi potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. Ia melihat NTB memiliki kekuatan besar di sektor kerajinan tenun dan kuliner lokal yang dinilai berpotensi naik kelas jika dikelola dengan strategis yang tepat. Produk-produk khas daerah NTB memiliki karakter kuat dan layak bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Potensinya sangat besar, bukan saja kain-kain yang bagus sekali tapi juga banyak produk kuliner yang harusnya bisa bersaing. Berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman bercerita informasi kami rri.co.id. Dan semoga poin-poin yang disampaikan oleh Wamendagri tadi, pemerintah daerah dan lintas sektor bisa terus lebih tajam lagi untuk mengembangkan adanya UMKM yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya, kata kuncinya tadi, tidak hanya laku atau disukai di daerahnya tapi dengan pasar yang luas, lebih jangkauan yang lebih luas, masih bisa layak, nilai jualnya masih kuat tentunya. Baik, waktu menunjukkan pukul 10.17 menit. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya yang pagi jelang siang hari ini sudah tidak hanya berada pada satu tempat, sudah beberapa tempat yang sudah dikunjungi atau banyak hal yang rutinitas yang Anda lakukan step by stepnya. Anda, Sukmi, semuanya punya perjuangannya masing-masing untuk menuntaskan hari ini. Yuk kita jalankan semuanya dengan baik dan penuh kepedulian, kehati-hatian, dan tentunya juga yakin untuk bisa selesai tepat waktu. Baik, kita ke lagu pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Panji, katanya Morning People.

0: lain. Makanya, lihat-lihat dong.
1: Pagi, Leder.
0: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
1: Tapi itu
0: Leder. Nah, ada lewat nih. Tapi ini kan ini yang tadi.
1: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
0: Wah, dasar lu.
2: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah situasi pemeran jadi peramah.
0: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?

0: bensin.
1: Iya nih mas.
0: Yaudah, aku coba bensin sebentar.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
2: Indonesia itu terkenal akan keramatamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong menolong demi Indonesia.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itu Sukmi temani Anda di program informasi dan musik ya. Dan ada dua lagu tadi dari miliknya Panji, Morning People featuring dengan Steady Agustov. Dan untuk lagu yang kedua, Peter Pan, Hari Yang Cerah. Iya dong, cerah banget, anginnya sepoi-sepoi ya. Lumayan untuk kalau orang yang panjang rambutnya langsung langsung gak terurus gitu ya, kemana-mana gitu ya. Jadi karena mungkin daerah pinggir pantai ya, di anginnya masih angin pantai gitu ya, untuk wilayah sekitar kantor Bupati Bima ya. Jadi cuacanya panas tapi sejuk ya, gimana ya rasanya, haus maksudnya. Baik, kita langsung saja playkan lagu berikutnya lagi untuk menemani aktivitasnya yang lagi dan terus-terus beraktivitas di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Dari miliknya Rosa, Hey Ladies.

0: apa?
1: Tetebit, tetebit. Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong, kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.
1: Ya enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi botol plastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.

Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional hingga Hari Teh Sedunia. Pendengar, tanggal 21 Mei 2026 menjadi momen penting yang diperingati di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sejumlah peringatan nasional maupun internasional jatuh pada tanggal ini. Mulai dari Hari Reformasi Nasional, Hari Keanekaragaman Budaya Dunia untuk Dialog dan Pembangunan hingga Hari Teh Sedunia. Di Indonesia, 21 Mei dikenal sebagai Hari Reformasi Nasional. Peringatan ini menjadi penanda berakhirnya Orde Baru setelah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah memimpin selama 32 tahun. Peristiwa reformasi lahir di tengah krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 hingga 1998. Krisis tersebut berdampak besar terhadap kondisi ekonomi nasional, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, hingga terganggunya stabilitas sosial dan politik. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pun terjadi di berbagai daerah. Mereka menuntut perubahan besar terhadap sistem pemerintahan yang saat itu dinilai sangat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tekanan publik yang terus meningkat akhirnya mendorong Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Setelah pengunduran diri tersebut, jabatan Presiden dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sesuai amanat Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1445. Momentum reformasi kemudian menjadi tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia menuju era yang lebih terbuka dan partisipatif. Hingga kini, peringat Hari Reformasi Nasional diperingati sebagai momen refleksi terhadap perjuangan rakyat dan mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi, kebebasan, berpendapat, serta pemerintahan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya, peringat selain Hari Reformasi Nasional, tanggal 21 Mei juga diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Budaya Dunia untuk Dialog dan Pembangunan atau World Day of Culture Diversity for Dialogue and Development. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2002. Peringatan tersebut bertujuan untuk merayakan keberagaman budaya di dunia sekaligus mendorong dialog antar budaya demi menciptakan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman budaya dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun toleransi dan saling pengertian antar bangsa. Tak hanya itu, peringat 21 Mei juga diperingati Hari Teh Sedunia atau International Tea Day. Jadi peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya industri teh bagi perekonomian, kesejahteraan petani, hingga budaya masyarakat di berbagai negara. Hari Teh Sedunia juga menjadi bentuk apresiasi terhadap para petani dan para pekerja di sektor perkebunan teh yang selama ini berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dunia. Selain sebagai minuman populer, teh juga menjadi bagian dari tradisi dan budaya di banyak negara termasuk Indonesia. Demikian untuk informasinya, selamat untuk kita semuanya. Semoga momen 21 Mei diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional dan Hari Teh Sedunia juga menjadi hal yang patut dijadikan telaah yang baik untuk kita memahami fase demi fase bangsa ini terus berjuang hingga saat ini, pendengar. Semoga yang suka dengan teh hari ini, Hari Teh Sedunia, apalagi yang suka banget dengan teh hangatnya, dengan berbagai jenis teh yang Anda sukai tentunya ya. Jadi kalau Anda yang suka teh, semoga nikmatnya, kegunaannya buat
kita semuanya bisa kita dapatkan. Terus hari keanekaragaman budaya dunia untuk dialog dan pembangunan, agar kita lebih mempertajam lagi untuk kecintaan kita terhadap budaya dari leluhur yang turun-temurun kita dapatkan dan terus kita lestarikan. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu yang akan menemani aktivitas Anda di informasi dan musik di pagi jelang siang hari ini. Kita ke lagu berdengar, ada beberapa lagu. Kita ke lagu dari Dayton Cuchers dengan judul lagu Hijrah ke London. Terus untuk lagu yang kedua dari Tofu, katanya hidup cuma sekali.

0: 101.1.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, demikian kami sudah peringatkan untuk beberapa lagu. Dan tentunya juga karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.52 menit, tuntas sudah kebersamaan Sukmi di program Informasi dan Musik. Dan selamat untuk kita semuanya memperingati 21 Mei 2026 ini, memperingati Hari Reformasi Nasional hingga Hari Teh Sedunia, dan ada juga Hari Keanekaragaman Budaya Dunia ya. Dan semoga semuanya menjadi pertanda baik, dan untuk terus kita mengingatkan, oh iya ya, saya sudah berbuat apa tentang apa yang saya sukai, minuman yang saya sukai, sudah berbuat apa untuk negara ini, buat diri sendiri dulu deh ya, untuk buat diri sendiri untuk lebih baik ya dampaknya. Kalau kita diri sendiri udah baik, dampaknya juga pasti akan baik. Oke, kita lanjutkan untuk beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda, dan nantinya jangan kemana-mana, saya masih temani Anda hingga pukul 14 sore siang sampai pukul 2 siang ya. Baik, jadi nanti setelah ini kita lanjutkan di program yang sangat dinanti dengan kami hadirkan program ke DHT. Nantinya lagu-lagu Dangdut Bima kami hadirkan hingga pukul 11 siang hingga pukul 12 siang ya. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hai Jori Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
2: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi

Bunda Maria Keke, Bunda Habai Terhokasu dimarapun warakaita di program Kedihi Ade Tirincai Nari Rawam Bojo Alan Salenda Kala wa uraringa sampabendata Maria Keke ma ampo jaringa siaran mentadhokasu di RD Digital mai teringa sama mena ma arir sae Cinar Angin mawati puringa siaran RRI Bima. Download nih aplikasi RRI Digital di AKHP di Play Store untuk pengguna Android, untuk pengguna Apple di App Store.

5100 ya. Dan langsung laleh kakak sengmi putar wali ra orang boja makalai lai wali nih macaru-caru diringa diru itu kasih dimanapun warna kaita alan sampai lasuruh.

0: dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Ya enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem?
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.

Selamat teman radio di terlokasi dimanapun mereka kita. Program Kadihi Ade Terencai Nari Laura ringa sama mena Rawam Bojo Majudul Kandake Jamunahu Arie Terus Rawam Bojo Majudul Sampai Lasoro Gira yang gak sampelan nai Ensa Suraina sampelan cancua Takkan waktu sampelan awalipun ngatau-tau imenata Labo hati-hati Iya lain hanya cinta

Aida Nikato I Palawati bersiap adir loko. Iya rahmai teringat sama wali rara mojo makalai wali rui teruh kaso dimanapun warna kaita program kadi ada keke rui teruh kaso serala lo dimanapun warna kaita mau ngecaru maci nemaru re jam senake war caru war pilak kali ke kenten kamane iya rui teruh kaso mama tipu maru serai re mbi pemboto dirai kakasut nge semangat terus hibur ke dengan rara mojo Rambojo, maka tolu kain, kau pakain kau begini, majudul, enggak himpa, mada caur, alai. Aki kurawasia, mada caur, pala ade manae.

0: masih cukup kuat buat ayahnya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Nah, kaos kaki ayah udah kena nih. Tuh, turun-turun terus.
0: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Nah, ayah capek jalan kaki terus ke sekolah. Milikannya sepeda ya, Ma?
0: Iya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki ayah yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: ikannya ber...
1: Ah! Buang dulu sampah apa tuh? Jangan dibawa ke laut.
2: Palingan nanti ke bawah ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
2: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Langit gak mau denger.
2: Apaan sih nih? Aduh, iyuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk laut.

Selamat amarai wali ruwet roh kasu dimanapun waraka kita di program Kadihi Ade Tirin Jainare. Iya, waringa si we marar ne'e. Oke, judulnya si we rane'e wara ringa sama menata. Wara rau rawa ma judul selingkuh. Ahi, ain aki kerawa, ain ka iyo. Terus ma judul ngahim pada cau. Wara ringa sama menata di amarai aki. Ya, ramai teringat sama wali, rama-rama kalai wali. Rute roh kasut di barapun warikata.

0: impikan ini.
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu nih. Kusiramkan kok air baru kebangun. Iya, tunggu nih.
1: Mas Ari, kompilkan hujan lo, mas. Sama saya tidurnya.
0: Hujan apa? Kau bangun nih cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
1: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
1: Kau pintar nih.

0: aku mulut rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali.
2: Weh, untuk
3: mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP, tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Selamat teman-teman Irungu Tenggara dimanapun warah kita Ma'ur cumpura Edangin dai alay Waduh cijo cumpuna waktu kemana eh Waktu ma'ur jam 12 sama raita Dada ma'ur baru senai ake dan program gadi hati ke warah senai nai Jam 11 sama raya hingga jam 12 sama raya Kakak segui mata da ma'ur ta mohon maaf Mata-mata ngampur Rui teruh kaso dimanapun warah kita Warah senjaya wira kurana Eli kakak segui sama raya ke Kakak segui pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang, saatnya kami segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
1: BA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak.
2: Saudara peringatan dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita akan lanjutkan dulu, kita akan mendengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1.

17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Keasan Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan selesai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian

kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powe. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powe keluar.

0: Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek, meringsek bisa 4 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak punya apa-apa dulu di luar. Dan minta para boboto ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan, tapi ya harus tertib lah. Semua jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
1: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau boboto agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi kejalan juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
1: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
2: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Fertianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisir yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata.

0: Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
1: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
2: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
1: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga.

0: Beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Yang jelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan, dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Pasar Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang siapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia plus perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja, banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D, meyakinkan 3-0 atas ini. 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru mengkeruk di negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah

Raisa dengan judul lagu Tak Berharap Lagi dirilis tahun 2024 sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Dan tentunya Sukmi masih temani Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Yang lagi menikmati santap siang atau lagi siap-siap nih mau makan siang, makan siang ada bekalnya dibawa atau yang gak sempat, oke, berarti ke warung makan atau pakai jasa pengantaran cepat. Oke, baik, apapun itu yang penting makan siang ya, daripada makan hati ya. Baik, kita hadirkan juga untuk informasi siang hari ini yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan dan tentunya semoga para pria kita sehat untuk siang hari ini, udah makan siang, udah rebahan, yang belum apa nih jangan bilang pulang gitu, belum selesai. Kalau berhenti itu kalau pekerjaan itu sudah selesai ya. Baik, kita ke informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id ya. Kita ke informasi pendengar, tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu. Lagu Pop Bima juga sudah kita dengarkan ya, dengan judul lagu Putri Tambora di cover oleh Tari Julianti. Baik, kita ke informasi mengenai Dikpora NTB bahwa workshop film menyeberang ke Sumbawa. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui bidang pembinaan dan pengembangan kepemudaan menggelar workshop film Festival Lombok 2026 dalam rangka Lebaran Film Warga NTB sekaligus kampanye pencegahan pernikahan anak atau merarik kodek. Jadi kegiatan ini dipusatkan di Laboratorium Komputer SMK 3 Sumbawa Besar dan diikuti lebih dari 50 siswa-siswi SMA SMK dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat pada Rabu 20 Mei 2026. Kepala SMKN 3 Sumbawa Barat Haji Muhammad Asyari SPD MPD dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut di sekolahnya. Ia menilai kegiatan ini memberikan dampak positif yang mengembangkan kreativitas generasi muda. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, Haji Tarmizi Eskom ME, yang hadir bersama perwakilan Dikbudpora Kabupaten Sumbawa dan pihak sekolah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas sekaligus mereka menekan angka pernikahan anak di NTB. Menurutnya, menarik kodek masih menjadi persoalan sosial yang berdampak luas, mulai dari putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, hingga masalah kesehatan seperti stunting dan sanitasi. Pihaknya terus melakukan berbagai program penguatan kapasitas pemuda di NTB, termasuk pelatihan kewirausahaan, keterampilan, serta sosialisasi bahaya narkoba ketika bekerja sama dengan BNN Kabupaten. Pendengar, kegiatan workshop ini menghadirkan narasumber dari Lombok Inspirasi Foundation, Budi Triyono, yang memulai sesi dengan pemutaran film karya anak Lombok bertema dampak sosial pernikahan dini. Peserta kemudian mendapatkan materi tentang proses kreatif pembuatan film, pengembangan ide cerita, hingga teknik produksi film pendek sebagai media kampanye sosial. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan jangan lupa dengarkan terus siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya melalui smartphone Anda di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store.

0: kambing yuk.
1: Habis dulu dong. Kok pada ngisa sih?
0: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
1: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
1: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan

0: Rumah, judul lagu yang dinyanyikan oleh Salma Salsabila menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, dan tentunya juga menuntaskan kebersamaan Sukmi di program Maksi siang hari ini. Selamat siang, selamat menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Dan kita akan lanjutkan di program selanjutnya dengan kami hadirkan untuk informasi siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda, untuk mendengarkan berita Bima dan sekitarnya untuk siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Pemerintah Kota Bima terus berupaya menekan kasus pernikahan usia dini. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Bersama saya Sukmiati, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang optimis proses review rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Sumbawa tahun 2026 hingga 2046 dapat diselesaikan tahun ini. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Muhammad Sofian mengatakan, saat ini dokumen RT/RW masih dalam tahap penyempurnaan, di mana sebelumnya telah dilakukan asistensi bersama Kementerian PUPR. Menurut Sofian, terdapat sejumlah catatan perbaikan yang harus diselesaikan, terutama terkait sinkronisasi data lintas lembaga, termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Ia menjelaskan, setelah tahapan perbaikan rampung, dokumen RT/RW akan dilanjutkan ke tahap pralintas sektor dan lintas sektor, sebelum ditetapkan menjadi regulasi resmi daerah. Sofian menegaskan, RT/RW merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah, mulai dari pengembangan infrastruktur, kawasan lindung, hingga kawasan budidaya. Selain sebagai pedoman pembangunan, RT/RW juga berfungsi pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang berpotensi merusak lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap RT/RW 2026 hingga 2046 nantinya mampu menjadi landasan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pemerintah Kota Bima terus berupaya menekan kasus pernikahan usia anak. Upaya ini membuahkan hasil hingga tahun 2024. Namun di tahun 2025 terjadi kenaikan. Berikut laporan Sofian Asari.
1: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencatat ada tren kenaikan kasus perkawinan usia anak khususnya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Padahal sebelumnya terjadi tren penurunan. Tahun 2023 jumlahnya 69 kasus, tahun 2024 sebanyak 61 kasus, dan di tahun 2025 menjadi 65 kasus. Penyuluh Sosial Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima, Hajah Nur Hayati SKM, menyampaikan sebelumnya kasus perkawinan usia anak di Kota Bima terus mengalami penurunan hingga tahun 2024. Targetnya setiap tahun angkanya terus ditekan, namun mengalami peningkatan lagi di tahun 2025 meski hanya 4 kasus. Usia pernikahan anak di Kota Bima, ungkapnya, mulai usia 15 hingga 17 tahun. Namun kini sudah muncul 1 kasus usia pernikahan 12 tahun. Disampaikannya ada banyak faktor yang memengaruhi kasus pernikahan usia anak di Kota Bima, selain faktor pendidikan, pengawasan lingkungan keluarga, juga pengaruh media sosial, apalagi orang tua kerap memberikan kebebasan kepada anak untuk mengakses konten, termasuk untuk orang dewasa.
2: Pada prinsipnya, kalau kita dengan RPJM itu kan kita memang targetnya kan harus ada penurunan, Pak, setiap tahun. Itu nggak boleh. Kalau kita berpatokan dengan jumlah sasaran jumlah anak yang sekian, ya tentunya nilainya memang sekian ya, Pak, ya. Tapi kita berharap setiap tahun tuh kalau perlu sampai zero, kan. Menghimbau kepada orang tua, kepada guru, agar menghimbau kepada orang tua murid agar bisa membatasi anak-anaknya dalam tontonan-tontonan yang tidak menuntun ini dengan menggunakan aplikasi yang segala macam itu nih.
1: Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bima tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, namun lintas OPD seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Kementerian Agama, serta elemen lainnya. Kegiatan yang sudah dilakukan yakni sosialisasi, rapat koordinasi, serta memperluas jaringan.
0: Polemik masalah pengelolaan anggaran desa masih terus terjadi di Kabupaten Bima antara warga dan pemerintah desa. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus melakukan pembinaan tata kelola keuangan. Berikut laporan Asyari.

0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMDes Kabupaten Bima akan terus melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa terkait dengan tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi masalah penting agar tidak muncul masalah di tengah masyarakat. Kepala DPMDes Kabupaten Bima Haji Maskur menyampaikan pembinaan penting dilakukan agar pemerintah desa tertib dalam tata kelola keuangan. Selama ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan Pemdes adalah terkait masalah keuangan tersebut. Tertib itu, kata Maskur, mulai dari proses perencanaan yakni musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa hingga penyusunan APBDes. Terhadap perencanaan dan APBDes tersebut akan dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah kecamatan dan DPMDes. Demikian juga dalam implementasi APBDes, DPMDes akan menggandeng aparat pemeriksa internal pemerintah atau APIP. Hal ini bersifat wajib sebagai bentuk pengawasan implementasi dana desa dan alokasi dana desa.
1: Ya, untuk mengatasi hal itu, kami coba di Dinas PMD ini akan melakukan terus pembinaan agar mereka tertib penyelenggaraan ambisi keuangan itu. Mulai dari musyawarah desanya, penyusunan rencana kerja pemerintah desanya, penyusunan APBDes-nya. Tentu kita harus bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan Pak Camat, melakukan evaluasi awal. Kemudian dalam tahap implementasinya nanti, kita juga akan mengandeng APIP, aparat pemeriksa internal pemerintah. Wajib itu untuk melakukan pengawasan terkait masalah dana desa dan ADD.
0: Belum lama ini kantor DPMDes dan Inspektorat Kabupaten Bima diserang kelompok warga yang tidak puas terkait pemeriksaan pengelolaan dana salah satu desa. Juga masih adanya aksi penyegelan kantor desa oleh warga terkait dengan anggaran.
2: Pernikahan dini disebut menjadi salah satu faktor penyumbang tertinggi lahirnya kemiskinan baru dan kasus stunting di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fenomena tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dampaknya yang luas terhadap kondisi sosial dan kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Dompu, Yayat Nur Hidayat mengatakan, rata-rata pernikahan dini terjadi akibat kasus Married by Incident atau MBA yang dipicu pergaulan bebas di kalangan remaja. Menurutnya, pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum siap secara mental maupun ekonomi untuk menjadi orang tua. Dengan usia yang masih sangat muda dan minim pengetahuan tentang pola asuh anak, mereka dipaksa mengalami kehidupan rumah tangga dan merawat anak dalam kondisi serba terbatas. Kurangnya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan kesehatan keluarga penyebab anak rentan mengalami kekurangan gizi hingga stunting. Selain itu, usia pasangan yang masih labil juga dinilai menjadi pemicu lahirnya kemiskinan baru. Sebagian besar pelaku pernikahan dini sejatinya masih berada pada usia sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yayat menyebut banyak pasangan muda akhirnya bekerja sebagai buruh kasar dengan penghasilan minim.

Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumbawa, Haji Ardi Suzami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026. Saat ini para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut penting agar stamina jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik prima. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah haji usia lanjut, risiko tinggi dan penyandang disabilitas menjadi

0: tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah 330, terdiri atas 181 laki-laki dan 149 perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji Mataram pada 8 Mei 2026 pagi, kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 menit waktu Indonesia Tengah. Komitmen jajaran kepolisian Resor Bima Polda NTB dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika terus dibuktikan melalui berbagai pengungkapan kasus di wilayah hukumnya. Kali ini, personil Polsek Bolo kembali berhasil membongkar dugaan peredaran narkoba jenis sabu dan mengamankan dua terduga pelaku di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Pengungkapan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Bolo Ibtu Muhammad Sofian Hidayat Esos setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas pesta narkoba di wilayah setempat. Kapolsek Bolo menjelaskan informasi ini diterima sekitar pukul 3.30 menit waktu Indonesia Tengah. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya bersama personel langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud. Saat tiba di lokasi, petugas mendapati dua orang pria sedang berada di rumah salah satu terduga pelaku. Keduanya diketahui berinisial MD dan AN yang merupakan warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo. Petugas kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan yang disaksikan oleh kepala dusun setempat guna memastikan proses penindakan berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 27 poket atau klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri celana milik terduga pelaku AN. Selain narkotika, petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp850.000 yang diduga merupakan hasil transaksi penjualan barang haram tersebut. Pemerintah Sumbawa tengah gencar memaksimalkan potensi yang ada di desa. Hal ini dilakukan guna mendorong kemandirian perekonomian daerah. Randi Pertama melaporkan.
1: Program penopang ekonomi berada di desa.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan potensi desa. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini fokus membuka peluang investasi seluas-luasnya sekaligus memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, dan usaha masyarakat desa. Ia menjelaskan, masyarakat yang memiliki lahan sawah maupun usaha produktif akan mendapat pendampingan termasuk akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari perbankan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana seperti bibit pertanian, jaringan irigasi, hingga pelatihan pengolahan hasil perkebunan. Suharmaji menilai, desa menjadi penopang utama ekonomi daerah. Karena itu, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, mangga, dan alpukat terus didorong agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
1: Program penopang ekonomi berada di desa. Ya, utamanya pertama kita mendukung masyarakat kita dalam satu pengaringan kepertanian, kita dukung dia bibit, kita dukung dia jaringan irigasi, dan sebagainya. Terus yang kedua, yang lahan-lahan desa yang punya potensi seperti kebun mangga atau alpukat atau kopi dan sebagainya, dari Dinas Pertanian nanti akan turun untuk memberikan pelatihan-pelatihan agar nanti hasil yang kita dapatkan itu lebih bagus.
2: Pemerintah daerah juga memperkuat infrastruktur pendukung ekonomi, salah satunya peningkatan akses jalan menuju wilayah penghasil kopi di kawasan selatan Sumbawa. Pemkab Sumbawa berharap akses jalan menuju Tepal dapat terhubung dan mulus pada akhir 2026, sehingga distribusi hasil bumi menjadi lebih mudah dan biaya transportasi lebih murah.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis pelaksanaan fisik program air minum dan sanitasi atau AMSAN tahun anggaran 2026 mulai dikerjakan pada Juni mendatang. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu pencairan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa Muhammad Sofian mengatakan total anggaran DAK untuk program tersebut mencapai lebih dari 8

8 miliar rupiah. Dan itu akan digunakan untuk pembangunan dan pembenahan sarana air minum dan sanitasi di 10 desa penerima manfaat. Program meliputi pembangunan jaringan distribusi air minum, sambungan rumah, fasilitas MCK hingga reservoir. Targetnya mencapai 1.088 sambungan rumah. Menurut Sofian, seluruh surat perjanjian kerjasama dan rencana kerja masyarakat telah rampung disusun sehingga pekerjaan fisik dapat langsung dimulai begitu dana masuk ke rekening kelompok swadaya masyarakat atau KSM. 6 desa menerima program DAK air minum dengan anggaran 5,3 miliar rupiah, sementara 4 desa lainnya menerima program sanitasi senilai 3,1 miliar rupiah. Pelaksanaan program nantinya akan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat setempat dengan pendampingan 11 fasilitator.

Sebelum berpisah, Pendengar, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Bima terus berupaya menekan kasus pernikahan usia anak. Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Bersama saya Sukmiati menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sih enaknya nyabu bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak tahu ditangkap polisi?
0: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur bro, bukan pakai sabu-sabu. Ya tampak sih boleh sangar, tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
0: Katakan tidak, ada narkoba. Kelainan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk berita daerah Bima menemani aktivitas Anda pukul 13 siang. Dan kita akan lanjutkan di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati yang lagi menikmati santap siang bersama teman sekantornya, teman seperjuangan yang lagi menikmati suasana siang dengan makan siang atau rebahan aja. Makan siang sudah sejak tadi Kakak Sukmi, saatnya rebahan. Oke, baiklah. Jadi ingat dulu pekerjaan udah kelar apa belum, jangan sampai ditinggal tidur nih. Ya baik, selamat siang untuk kalian semuanya yang baru saja bergabung mendengarkan kami melalui aplikasi RRD Digital. Selamat mendengarkan siang hari ini bersama saya Sukmi Pendengar. Kita sudah dengarkan lagu dari Adele dengan judul lagu AC on Me, dirilis tahun 2024. Dari The Rain dengan judul lagu kita berdua sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Semoga terhibur tentunya. Kita sebelum ke informasi pendengar, kita ke lagu dulu. Kita punya lagu dari miliknya BCL dengan judul lagu dari hati.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini, kami sudah hadirkan beberapa lagu dari Bernadia dengan judul lagu Kata Mereka Ini Berlebihan, dirilis tahun 2024. Semoga terhibur, tentunya mungkin bait demi bait lagunya menyentuh di hati karena sesuai banget ya sama rasa saat ini. Asik. Ada yang bilang gak ada rasa sekme, yang ku mau adalah rasa pedes manis. Soalnya lagi pengen makan. Oke, baik, selamat menikmati santap siang untuk ada semuanya. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Akan menemani aktivitas Anda siang hari ini. Berikan kita ke tips siang hari ini. Yang siang-siang gini pengennya direkomendasikan apa gitu ya, biar semangatnya tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi Sukmi punya informasi nih ya, jadi mungkin agak lebih detail ya tentang mungkin fenomena yang terjadi sekarang dan mungkin Anda yang lagi ada pada kasus ini, tips agar terbebas dari jeratan judi online. Berikan, judi online atau judol kini masih merajalela ya di dan menjerat kehidupan masyarakat. Selain masyarakat kelas atas, ternyata judi online juga sudah merambah ke masyarakat kelas menengah bawah karena dengan uang Rp10.000 sudah bisa bermain judi online. Jadi pendengar, menurut laporan dari sumber terpercaya di tahun 2024 ada 8,8 juta warga yang tercatat bermain judi online dan mayoritas adalah masyarakat kelas bawah dan anak muda. Seperti lirik lagu, di dalam judi itu kemenangan adalah awal dari kesalahan. Jadi judi online sudah diatur sedemikian rupa hingga Anda seolah-olah mendapat keuntungan di awal, namun pada akhirnya akan membawa kerugian. Dikutip dari laman bca.co.id, untuk menghindari jeratan judi online, Anda harus meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti menghindari situs judi online atau tergiur promosi judi online, tidak memberikan akses pada pribadi atau tidak memberikan akses ya data pribadi atau rekening, mencari dukungan sosial serta pengembangan hobi ya. Jadi ada beberapa tips ya lebih rinci agar terhindar dari jeratan judi online. Yang pertama, pahami bahaya judi online. Jadi kerugian finansialnya, judi online ini dapat menyebabkan kerugian finansial besar, bahkan bisa membuat Anda terlilit hutang. Yang kedua, kecanduan. Jadi judi online bisa sangat adiktif ya, membuat sulit untuk berhenti dan mengendalikan diri. Yang ketiga, dampak psikologisnya, kecanduan judi ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Yang keempat, dampak sosialnya itu judi online dapat merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman serta mengganggu pekerjaan dan pendidikan. Itu untuk kita pahami dulu nih bahaya judi online. Yang kedua, hindari akses ke judi online. Jadi blokir situs judi. Gunakan aplikasi atau fitur pemblokiran situs judi di perangkat Anda. Yang kedua, hapus aplikasi terkait, hapus semua aplikasi atau kontak yang berkaitan dengan judi online. Yang ketiga, jauhi lingkungan berbahaya. Jadi hindari teman atau tempat yang mendorong Anda untuk berjudi. Yang ketiga, kelola keuangan dengan bijak. Yang pertama, untuk mengelola keuangan dengan bijak, buat anggaran. Jadi rencanakan pengeluaran dan patuhi anggaran yang telah dibuat. Setelah kita buat anggarannya juga harus dipatuhi juga. Terus yang kedua, jangan meminjam uang untuk judi. Jadi hindari meminjam uang untuk berjudi karena ini hanya memperburuk masalah. Yang selanjutnya, jangan tergiur promosi. Jadi jangan mudah tergiur dengan penawaran promosi judi online yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang ketiga atau yang ketiga yaitu datang ke BCA terkait. Jadi tanyakan produk-produk yang dapat membantu pengelolaan uang yang baik ya. Yang keempat, yaitu cara bantuan dan dukungan. Jadi kalau Anda lagi pengen atau lagi
cari bantuan dan dukungan, bicarakan masalah Anda. Jadi bicara dengan orang yang kamu percaya tentang masalah kecanduan judi ke Anda. Terus cari dukungan profesional jika sulit untuk berhenti sendiri. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dan psikolog atau terapis. Jangan bergabung juga dengan kelompok dukungan. Jadi bergabung dengan kelompok dukungan bagi pecandu judi bisa memberikan dukungan atau motivasi. Yang kelima yaitu pengembangan hobi dan minat. Jadi cari aktivitas positif ya, olahraga, kegiatan sosial ya. Yang keenam yaitu jaga kesehatan mental. Jadi kelola stresnya, tidur yang cukup, meditasi, relaksasi. Jadi dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan mencari bantuan jika diperlukan, Anda dapat terhindar dari jeratan judi online dan menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Mungkin ini deretan-deretan tips yang mungkin mudah untuk Sukmi sampaikan, tapi kalau udah kecanduan itu sangat sulit. Tapi masa iya ya kita yang memiliki bentuk tubuh yang sempurna dengan fungsi-fungsi indera yang ada bisa memberikan hidup kita terhimpit dengan masalah ekonomi karena Anda salah memilih untuk mengelola keuangan Anda dengan berjudi. Ini salah satu hal yang sangat disayangkan ya. Jadi lebih sehat tentunya jiwa dan raga tentunya. Jadi kita juga gak stres ya untuk memikirkan setelah ini apalagi gitu ya. Baik, selamat mencoba untuk Anda semuanya. Semoga terhindar dari judi online dan situs-situs yang kayaknya mempromosikan hal-hal yang di luar akar nalar yang sebagai pejuang. Karena kita juga bukan perintis. Karena kita bukan pewaris, kita adalah perintis maksudnya. Jadi kalau gak ada apa-apa yang kita bisa wariskan ke anak-anak kita, apalagi Anda sebagai pemuda, tubuh Anda kekar, sehat, otak Anda sangat cerdas, gunakan ke hal lain selain judi online ya. Baik, kita lanjut dengan lagu-lagu ya sebagai penutup karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.52 menit dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas yang Anda pukul 14 siang hingga malam nanti. Sekumpulan petugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo bro.
1: Sore lu telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tau gue kemampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh.
0: Lihat lu.
1: Keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong. Mahal bro.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang mendengar bersama saya Nirina yang mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, tentunya di Pro Dangdut melanjutkan tema siang kita mulai

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa

0: boleh bilang, jangan main HP di jalan.
1: Aduh, gini kan jadinya jatuh kita.
2: Bukan HP-nya yang salah nih, polisi tidur yang salah alasnya.
0: Iya, polisi tidur kamu salahin.
3: Taati peraturan lalu lintas, nyawamu tanggung jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

apa kabar Anda? Semoga selalu sehat walafiat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di siang ini berdengar ada saya Nurulina ya, kembali menyapa Anda di Pro Bangkit Goyang Kakak. Dan berdengar di siang hari ini luar biasa juga terik dan panas untuk wilayah di mana sekitarnya ya. Jadi untuk itu Anda jangan lupa, saya tidak lupa mengingatkan Anda juga untuk selalu mengkonsumsi air putih pendengar. Perbanyak air putih, kurangi manis-manis ya. Apalagi sekarang itu banyak sekali hidangan-hidangan yang tentunya tidak baik untuk kesehatan, dan kita juga harus mengkonsumsi untuk tubuh kita sendiri. Jangan lupa penuhi kebutuhan harian Anda minum air putih yang banyak lah. Terik hari ini luar biasa ya, seperti kata Jurayid. Masih hari untuk Anda, aplikasi RRI Digital juga pendengar, untuk Anda bisa dengarkan siaran kami setiap hari. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Pro Bangkit masih panjang sampai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tentunya menunggu telepon dari Anda pendengar. Dimana lagi kalau bukan 08223495100. Dan saya juga masih akan terus menyapa Anda sampai nanti ke pukul 16. Tentunya selain dari JSM juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Ada Nazia Marwan yang terbilang sepi masih menemani kita semua.

0: permainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana, Kak?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei, Naisa. Cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana, Kak?
2: Naisa, ayo makan, Nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama.

0: gimana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
1: Maaf dulu, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak mau pakai bahasa itu. Malah saya bangga.

0: selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat terdampak dari kecanduan belanja online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah

0: segini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai hangat jadi hangat, bukan panas mendingin lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan mencepat pompa suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama kabar ibu. Namanya sama Vino aja biar.
1: Wah,

0: gitu laporannya.
1: Ya, iya, bentar ada panggil nih.
2: A few moments later.
1: Mana R? Laporannya? Aduh, sorry, aku lupa sus. Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaan lu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah,

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa kalau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi.

yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di

0: Pendengar kami satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan inspirasi. Kami jeda sementara waktu berdangdut untuk Anda. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15.24 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asyhar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

رسول الله sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

setiap programnya Sabtu Rabu Republik Indonesia Bunga dimanapun Anda berada. Azan Asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kami berkomandang. Saya Nurul Imaya mewakili seluruh kerabat kecil yang bertugas di hari ini mengucapkan

rusak paham. Satu tindakan semua kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000.

0: Harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu.

0: Rus.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20 M+.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus,
3: kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda Miriam, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah, di

perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.

menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk

Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, ini tentang sudah pro dangdut lawan Indonesia untuk Anda. Kita akan beralih ke Pro 1 RRI Mataram di pukul 16 sampai nanti pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti rangkaian NTB sore hari ini. Dan ada berita lintas Korea, Bali, dan Nusra di pukul 17 nanti. Begitu, saya Nur Inayah, kami tunggu diri sementara waktu dari luar Anda. Pro 1 RRI mengatur

0: ngasih uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
1: Aduh, nomor catan hitam lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Kompas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lunas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumbawa, Haji Ardi Sudami, mengatakan bahwa secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026. Saat ini jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim guna memastikan kondisi fisik tetap dalam keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut penting agar stamina jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik prima.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

ketergantungan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak.

strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Didi Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Service Indonesia.

0: selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 Jakarta guna sama-sama kita ikuti program berjaringan nasional Beranda Astacita.
1: Berikut ini.

0: kalau yang dipadukannya energi yang berasal dari alam tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi sel tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipisah energi baru, ada energi baru. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
1: Berbeda dengan yang terbarukan, ya, Pak?
0: Terbarukan itu tadi bisa dipulihkan dengan waktu berjalan itu energi atau tersedia di alam ini tapi bisa waktu berjalan itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya,

di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruan rencana umum energi daerah tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di modelan luar itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari kemudian ada energi surya, ada energi sampah, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu kekuatan biofuel atau biodiesel yang kalau itu B35, B40 jadi yang kelistrikan. Potensi yang ada di kita bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari tidak berasal dari kelapa sawit, limbah padat sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga. Kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari industri pemasangan PLTS di atap rumah atau PLTS komunal, kemudian sampah mereka pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali mau memanfaatkan sampah menjadi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA atau panjang itu kan energi air.

listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Mikrofon ini selaku kabit bidang energi Dinas SDM Riau menegaskan koneksi ke jaringan

ikan, memang kalau krisis ikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, listrik ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian juga sama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biogas, nanti listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian juga gitu. Artinya keuntungannya, ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.

menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, dan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak,

Bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan? Apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor?

0: saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S.Hud M.Si selaku Sekretaris DL Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat
0: baik. Baik. Kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan?
1: Sama jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar lebih ini ya. PSL itu adalah proses pengolahan sampah

sanitasi layar, pengolahan di bank sampah gitu ya. Memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA, walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu, yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada

0: juga. Ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
0: Masih dicampur,
1: masih ada, ya. Ya, bisa dicampur, masih ada juga yang

kemudian tadi yang murah tinggi beban TPA, kemudian juga untuk EPSL-nya juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa

0: Kemudian rumahnya gitu ya, jadi mesti nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti sumber pelarian ya rumahnya bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangan ya Bu ya, boleh juga dijelaskan apa sih ini tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak ya, terutama bagi masyarakat.

ini di yang belum terhadap untuk bangunan ya, lalu bangunan infrastruktur, sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat ini ya. Gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh

masa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan

0: jadi support dari masyarakat juga penting ya Bu ya, karena untuk berkelanjutnya dari program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
1: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor ya, kita memang mengacu pada Perpres 109/2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh BD yang banyak untuk sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali Bu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi

0: itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSR ya, seperti itu. Okay.
1: Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSR ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSR ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSR ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih Mbak Nis.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli.

ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan lebih dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi listrik.

dari lembah ke atas itu, begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak.

0: Kecamatan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena mati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertama.

merasa dirugikan gitu. Kayak kalau kita membangun pembangkit, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti sifat tantangannya, karena kita tahu jika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah,

Nusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Stephen Kimau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asa Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua.

0: sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
1: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sipil tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
0: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi.

Show. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa

0: besar nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan, kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok nih, gitu kan? Karena memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja, gitu kan? Ada yang bilang itu kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita kemarin itu kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang

0: rumahnya salah satu siswa yang emang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinanya di belakang rumahnya.
1: Deswita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
0: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, saat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuliran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
0: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengeringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan bu dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, lebih masyarakat bisa menggunakan langsung, terutama bisa mengembangkan masyarakat lebih-lebih kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu

0: pemanfaatan limbah.
1: Ini yang dipakai berikan. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak dapatkan kendalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
2: Pembuatan briket ini masuk ke dalam skala industri. Jadi kita sudah mengenal sebuah jenis ini dari kita sampai ke dalam skala industri.
3: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak, bila semua kita
4: berdua. Ini jadi 2 kali, ini baru berangkat.
3: Dengan hasil briket, lama. Betul, itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana.

じゃないか。melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang.

0: Kartu Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram. Instagram @Pro1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081 802 056000. Pro1 RR.

0: Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah, Halo 1 RRI Mataram, kami sampaikan permohonan maaf karena untuk siaran call untuk sore hari ini dari Denpasar sepertinya ada gangguan teknis, sehingga kami ajak Anda untuk kembali ke Pro 1 RRI Mataram guna mengikuti siaran dari Pro 1 RRI Mataram.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi,

dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di dunia yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi dengan saya Agus Santosa. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang tetap setia bersama kami di RRI Mataram Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selain Anda bisa menyimak melalui FM 89.2 MHz, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui FM 92.7 MHz. Dan kali ini, atau pada sore ini, saya hadir untuk mewawancarai singkat dari lembaga negara yang mengawasi kinerja para hakim. Atau sebenarnya hal ini sudah pernah kita dialogkan, yaitu dialog dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan pada sore ini sudah hadir, dan sebelum on air atau off air tadi juga sudah bertemu dengan Ibu Kepala RRI Mataram, Ibu Nini Afrantini, yaitu Bapak Abhan SHMH. Beliau adalah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Abhan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih sudah di studio Pro 1 RRI Mataram. Sudah jalan-jalan kemana nih?
1: Ya, baru tadi pagi jam 10:30 lagi.
0: Setengah 11 ya. Langsung ke
1: ada acara di Pengadilan Tinggi
0: tempat ya, Pengadilan Tinggi. Terima kasih Pak Abhan sudah menyempatkan diri untuk mampir sebelum pulang. Jangan lupa juga mengunjungi beberapa spot makanan khas dan sebagainya.
1: Siap.
0: Ayam Taliwang. Dan pada intinya pendengar dimanapun Anda berada, kita singkatnya adalah mengkampanyekan bagaimana Komisi Yudisial dalam bertugas ya Pak ya. Termasuk juga dalam konker kali ini dalam konteks yang sama. Kalau boleh tahu nih Pak Abhan, apa kira-kira misi ke NTB?
1: Ya, tentu pertama untuk menginternalisasi ya nilai-nilai kode etik perilaku hakim di jajaran hakim yang ada di pengadilan tinggi di wilayah NTB ini.
0: NTB ya.
1: Ya, kebetulan kami tadi sudah ya silaturahmi audiensi dengan ketua PT
0: ya.
1: NTB, kemudian diikuti oleh ketua PT TUN, kemudian ketua PT Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Negeri Mataram
0: ya.
1: Yang prinsipnya kita karena tugas tupoksi kaya adalah untuk menjaga dan menegakkan perilaku etik ya. Maka tentu ini perlu kami sosialisasikan dan internalisasinya juga ke para hakim, juga ke masyarakat. Masyarakat artinya ketika melihat ya, atau mendengar, mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik bagi hakim ya, terhadap hakim, maka bisa melaporkan kepada KY dan KY punya perwakilan di NTB ini. Perwakilan semacam perwakilan lah ya, penghubung. Bahasa formalnya penghubung KY NTB.
0: Nanti Pak Ridho ya, dan kawan-kawan ya. Cukup lama tidak MR juga Pak.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Tapi sudah familiar sama
1: sinergi dari sini ya.
0: Saya yakin Pak Abhan banyak hal yang dibicarakan tadi pagi ya, yang Bapak Ibu Hakim. Tapi lebih lagi kalau melihat kerja mereka juga tentu melihat situasi perkara yang ditangani belakangan ini juga sempat menyita perhatian publik ya. Minimalnya sebenarnya ada 3 perkara yang mencuat termasuk di media sosial. Apakah kira-kira yang disampaikan Pak Abhan kepada mereka?
1: Tentu kami menyampaikan agar hakim itu ketika memeriksa perkara tentu dengan berpedoman pada hukum acara.
0: Hukum acara ya.
1: Hukum acara harus jadi pedoman ya, tidak menyimpang dan menyalahi, gitu kan. Dan kami juga tekankan bahwa hakim di dalam memberikan putusan tentu dasar keyakinan, dan dari fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada ya.
0: Dua itu Pak ya?
1: Ya, itulah yang menjadi dasar bagi hakim ketika memutus dan sebagainya. Tentunya tadi dalam hal pemeriksaan segala macam ya, harapan kami tidak ada pelanggaran etika dan perilaku hakim ya. misalnya ya misalnya kelihatan keberpihakan
0: pihak
1: yang berperkara pidana itu kan ya harus adil hakim itu
0: ya. Ternyata sebenarnya pembicaraan ini sederhana aja, relax, bertemu Pak Abahan, ya jangan dianggap sesuatu yang serius ya, karena kita sama-sama mendorong para Bapak Ibu Hakim kita ya Pak ya, untuk sesuai dengan kode etik dan ketika berbicara soal perkara ya sesuai fakta hukum dan alat bukti tadi. Yang ingin bertanya saya tunggu di 0818 02056000, yang paling mudah memang versi GSM di sekali lagi di 0818 02056000, sebelum nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah saya tunggu ya. Pak Van, kenapa kita tanya yang baru saja, karena di zaman digitalisasi ini tentu banyak juga hal-hal yang menyita perhatian kita ya, termasuk Bapak Ibu Hakim ketika dihadapkan pada pesatnya informasi di media sosial ya. Di media sosial.
1: Ya, ya.
0: Apakah ada atensi tambahan untuk mereka?
1: Tadi sempat juga ada pertanyaan dari ya salah satu peserta diskusi tadi menanyakan perihal itu. Jadi harus informasi dunia medsos terkadang.
0: Kita harus
1: tanda kutip ya, memang tidak ada aksi fisik kan, ya. Tetapi dengan sosial begitu itu juga menjadi perhatian juga dari hakim ya. Maka tentu pesan kami kepada hakim ya, hakim jangan terpengaruh dengan apa yang ada di apa di publik,
0: publik ya.
1: Tapi tadi pada keyakinan, hakim memutus perkara itu pada keyakinan. Boleh mendengarkan, ya.
0: Ya tidak dilarang.
1: Tidak dilarang, ya. Karena juga tidak bisa menghindar, kan, ya.
0: Dari,
1: ya. Tetapi prinsipnya ketika memutuskan perkara itu, ya tadi keyakinan hakim itu sendiri dengan didukung oleh fakta-fakta hukum di persidangannya, fakta suara dan alat-alat bukti,
0: alat bukti.
1: Ya karena apapun bahwa kita sebuah keniscayaan kita menghindar dari era digitalisasi, era post-truth ya, gitu kan. Ya memang setiap hari ini ya setiap orang jadi pewarta gitu.
0: Bisa melaporkan,
1: mewartakan, menulis ya, mudah-mudahan ya tulisannya itu benar kan? Tidak hoax ya.
0: Bahkan ada istilah apa yang terbaru nih Pak, homeless media ya. Yang tadi semua bisa jadi pewarta. Baik, di sisi lain Pak Abhan, memang dalam rangka menegakkan etik ya, profesionalisme, hakim ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Mungkin media sosial juga salah satunya, jangan sampai terpengaruh. Tapi suasana juga saya rasa kadang-kadang ikut mempengaruhi kerja-kerja kita di pengadilan. Misal tempat, ada Bapak Ibu Hakim yang lokasi kerjanya memang jauh ya Pak ya, sehingga kadang bersidang pun tidak di pengadilan ya, menggunakan tempat mungkin nanti mohon di konsep kelurahan dan sebagainya, karena mungkin jauh. Bagaimana Pak Aban melihat ini?
1: Ya kalau prinsipnya memang sidang itu setahu saya harus di
0: pengadilan,
1: kantor pengadilan ya. Mungkin dalam hal tertentu ya. Tapi sekali lagi harus ada di pengadilan.
0: Pengadilan. Ya.
1: Dan kalau para pihak terdata harus jadi dua belah pihak. Artinya kalau pidana juga ada jasa penuntut umumnya. Dan barang yang sifatnya terbuka,
0: terbuka.
1: Ya kalau kemudian sidangnya tidak di tempat yang tertentu ya tidak, tadi ya jadi asas transparansinya kan jadi tidak ada.
0: Berarti
1: ya karena harus, ya sidang itu pada prinsipnya terbuka sepanjang tidak dinyatakan tertutup oleh umum, artinya ini bagian dari transparansi dari proses peradilan.
0: Bagaimana Pak Abang lihat NTB sendiri?
1: NTB menurut saya memang ada beberapa kasus yang menarik publik itu kan, dan tentu ini harus menjadi atensi dari peradilan juga untuk tadi untuk objektif dan bertindak adil ya. Ya kasus yang sedang berjalan misalnya kasus pidana
0: itu,
1: ya. itu, kemudian kasus-kasus yang barangkali akan segera naik di persidangan,
0: itu juga
1: menjadi saya kira menjadi perhatian
0: ya.
1: Dan tentu kami atensi, konteks atensi kami ada agar hakim ketika menyidangkan perkara ini betul-betul objektif, gitu kan, memegang hukum acaranya benar, kemudian memegang kode etik
0: laki
1: hakim itu.
0: Memang
1: ya, dan putusannya harus adil.
0: Adil.
1: Apalagi saat ini kan negara sudah menaikkan gaji hakim yang tinggi, 280% bahkan kemarin dalam
0: pidato
1: di DPR gaji hakim udah tinggi, artinya ini punya konsekuensi ya, harus hakim harus profesional, harus menjaga integritasnya, kemudian produknya putusannya harus berkualitas
0: dan sekaligus menjawab tugas-tugas mereka di wilayah-wilayah yang mungkin dalam konteks relatif jauh ya Pak.
1: Dari memang namanya hakim harus siap untuk
0: ditempatkan
1: di wilayah NKRI.
0: Iya, iya. Oke.
1: Saya kira tidak hanya hakim, Mas Agus juga siap untuk
0: ditempatkan ketika ada tugas negara. Yang bergabung saya rasa masih ada kesempatan di 0818-02-056-000. Saya bersama dengan Pak Abrahan S.H., ya, singkatnya ya Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia yang mengawasi para hakim kita untuk tetap menegakkan kode etik dan tetap profesional, kira-kira begitu ya. 0818-02-056-000. Saya tahu Pak Abrahan juga pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu ya.
1: Ya, saya sebelumnya jadi Ketua Bawaslu RI periode
0: 2017-2020 ya, di periode pertama Bapak Presiden Jokowi ya Pak ya. Betul ya, waktu itu hampir ada beda pengawasannya Pak ketika menjadi
1: ya, sama-sama ini adalah pengawasan
0: ya,
1: sebagai objek ya. Kalau di pengawasan pemilu ya tentu objeknya ada peserta pemilu
0: ya,
1: politik, peserta pilkada
0: ya, ya. Sekarang
1: kalau sekarang objeknya adalah para hakim
0: ya.
1: Dan di hakim di tingkat peradilan pertama, kemudian pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, kemudian pengadilan agama, dan termasuk pengadilan militer
0: sih,
1: sampai ke hakim agung
0: ya, itu cakupan tugas Pak Abrahan dari beberapa ya
1: saya kira sama ya. Artinya semua punya tugas dan tetapi memang berbeda, tetapi prinsipnya sama-sama ini tugas konstitusi.
0: Ya,
1: untuk bisa diselenggarakan sebaik-baiknya.
0: Selanjutnya Pak Abrahan, mungkin di tengah respon pendengar kalau tadi mungkin pertanyaannya ya. Oke, ada yang bergabung, kita langsung saja terima. Halo, selamat. Mohon dikecilkan dulu suara radionya Pak. Saya minta dikecilkan dulu suara radionya. Mama,

0: suara radionya karena suara bapak terlalu kecil. Ya, yang bapak siapa di mana? Ini kurang jelas ya Pak Bani. Mohon maaf ya. Nampaknya kita berikan kesempatan sekali lagi untuk menelpon. Jangan lupa memperkenalkan nama. Apa pertanyaan bapak ibu kepada Pak Abahan yang saat ini tengah mensosialisasikan bagaimana ya katakanlah pemantauan juga terhadap para hakim salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Nama komisinya adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pak Abahan, tadi saya sampai ke bagaimana bicara soal di, ketika di Bawaslu dan di Komisi Yudisial ternyata sama saja ya Pak ya, sama-sama mengawasi. Tetapi kalau melihat ke depan Pak Aman, ini kan ada pengawasan yang secara langsung yang bisa kita katakanlah real time, ada juga yang tidak langsung ya Pak ya. Bagaimana teknisnya Pak Aman?
1: Jadi kami dalam kerja pengawasannya itu memang ada dua sumber ya. Pertama memang sumber dari masyarakat laporan ya. Terus kami tidak lanjuti kajian. Kemudian kami juga mengklarifikasi pihak-pihak ya, terutama terlapor dan saksi.
0: Betul.
1: Ya, nanti pada akhir misalnya sidang pleno sampai sanksinya apa?
0: Sanksinya ya. Oke.
1: Yang sisi lain juga ada mekanisme temuan atau investigasi. Jadi memang ada informasi awal aja, ya mungkin dari media atau dari orang yang tidak bisa, tidak pernah disebutkan namanya, itu menjadi bagian dari bahan kami untuk melakukan tindak lanjut berupa investigasi. Pada akhirnya semuanya bermuara pada putusan pleno kami, kualifikasi pelanggaran apa, pelanggaran etiknya itu apa, kategori ada tiga kategori, pelanggaran ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu teguran lisan misalnya, kalau sedang misalnya non palu kan, atau penurunan pangkat ya. Kemudian kalau yang paling berat adalah pemberhentian. Tidak hormat itu paling berat ya. Nah, ketika rekomendasi dari KY atas laporan masyarakat tadi yang soalnya pelanggaran etik dan sanksinya menurut kami berat, maka kami rekomendasi ke MA untuk dibentuk namanya Majelis Kehormatan Hakim MKH. Nanti MK itu yang memutuskan ya. Bersama masisnya ada 7 dari KY ada 4.
0: Betul.
1: Kemudian dari MA-nya 3.
0: Tiga ya.
1: Kami selama kurang lebih ini 4 bulan kami dilantik ya, maksud 5 bulan ini, bulan ini sudah kemarin menyidangkan di MK sekitar 4 atau 5 selama persis ya.
0: Betul.
1: Dan ini sedang proses juga berjalan.
0: Proses ya.
1: Artinya kalau yang MK itu sanksi berat. Sanksinya bisa
0: pemberhentian ya. Ya memang laporan sebenarnya masyarakat juga bisa ya Pak.
1: Iya, masyarakat
0: laporkan ya.
1: Ya banyak laporan itu dari masyarakat
0: sebenarnya. Ya.
1: Terutama dari profesi advokat.
0: Oh iya, advokat. Dia peserta sidang juga Pak ya?
1: Kenapa?
0: Advokat juga ikut dalam persidangan kan?
1: Advokat kan biasanya dia mendampingi pengadilan.
0: Jadi laporan
1: pidana. Dan sebagian besar laporan itu kebanyakan dari advokat. Yang mewakili kliennya itu kan. Juga ada yang dari masyarakat langsung atau aktivis ya, aktivis apa aktivis HAM dan sebagainya itu kan. Atau dari lembaga bantuan yang concern juga ada peradilan.
0: Rata-rata laporan ini dari yang mungkin hasil tindak lanjutnya apa yang bisa sedikit disimpulkan Pak?
1: Selama ini laporan yang banyak disampaikan kepada kami adalah soal profesional.
2: Pendengar setiap pergerakan satu negara Republik Indonesia dengan informasi dan inspirasi. Kami jeda dialog 21 Radio Mataram di sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya.

0: dan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging

كأنك تعيش أبدا وأمن لآخرتك كأنك تموت غدا. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu

kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim.

seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain."

dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dari Al-Syekh Al-Bahai.

Dekat yang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kini Tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Mutiara Sore hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026. Kami izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama programa 1 RRI Mataram untuk

0: tanya, berapa sih gaji papa?
1: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
0: Enggak, Pak. Aku sekedar pengen tahu aja.
1: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
0: Pak, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
1: Kamu pintar. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau berani.

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, trend fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Iya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke,

0: Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Lahar sawi adalah sayuran super bernutrisi, kaya akan kandungan vitamin A, C dan juga K serta rendah kalori. Sayuran ini sangat baik untuk diet, menjaga kesehatan jantung dan mata, serta mudah dibudidayakan dengan masa panen yang sangat singkat, yakni sekitar 30 hingga 45 hari saja.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rukun kini resmi kembali menjadi aset milik Pemkab Lombok Barat. Kemudian penyerahan dokumen aset dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Mataram pada Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini pada 20 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi momentum penting setelah konflik hukum panjang yang membelit proyek pusat perbelanjaan LCC Narmada. Dokumen yang diserahkan berupa 2 sertifikat lahan atas nama PT Patut Patut Pacu, badan usaha milik daerah milik Pemkab Lombok Barat. Lahan tersebut sebelumnya menjadi lokasi pembangunan pusat perbelanjaan Lombok City Center Narmada yang berada di desa Gemak Narmada di jalur strategis Jalan Nasional Mataram Lombok Timur. Kasus ini bermula ketika pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada masa kepemimpinan Zaini Aroni menjalin kerjasama pembangunan LCC Narmada antara PT Tripart dengan PT Blis Pembangun Sejahtera. Dalam kerjasama itu, lahan milik Pemkab Lombok Barat diserahkan pada PT Tripart sebagai bentuk penyertaan modal daerah. Namun kemudian melalui dalam perjalanannya proyek tersebut justru tersandung kasus hukum yang menyeret semua pihak. Mantan Direktur PT Tripart lalu Azriel Sapandi diponis penjara pidana penjara. Kemudian kasus juga menyeret mantan Bupati Haji Zaini Aroni hingga berujung ke hukuman penjara. Pengadilan lahan LCC diputuskan kembali menjadi milik PT Tripart atau Pemkab Lombok Barat, sedangkan bangunan pusat perbelanjaan tetap milik PT Bilis Pembangun Sejahtera. Dijelaskan oleh pihak PT Bilis bahwa sebelumnya sertifikatnya digunakan di Bank Sinarmas oleh PT Bilis. Kemudian Bagus Payana selaku perwakilan dari PT Bilis juga menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan aset tersebut merupakan hasil perjuangan hukum panjang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu Kepala BKAD Lombok Barat Agus Gunawan Sastra belum memberikan informasi secara rinci rencana pemanfaatan aset bernilai strategis tersebut. Ia hanya memastikan penyerahan sertifikat dilakukan di hadapan Bupati Lombok Barat selaku pemegang saham tunggal PT Tripart. Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan pengumuman azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, peluncuran program bantuan stimulan perumahan swadaya kembali menjadi sorotan nasional setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi meluncurkan program tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat. Program ini menjadi bagian dari kebijakan lintas provinsi yang melibatkan 5 wilayah sekaligus, yakni NTB, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Maluku Utara. Marwarar Sirat menegaskan bahwa program BSPS merupakan wujud nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak huni. Ia menyebutkan bahwa tujuan ini, bahwa tahun ini terjadi lonjakan besar pada kuota program rumah bersubsidi dan juga bantuan rumah swadaya secara nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan balai terkait, kebutuhan rumah tidak layak huni atau RTHLH di NTB mencapai sekitar 509.000 unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Lombok Barat mengambil porsi penanganan sekitar 10% yang akan diselesaikan secara bertahap melalui berbagai skema bantuan. Selain BSPS, pemerintah pusat juga memperluas dukungan melalui program 350.000 unit rumah subsidi, termasuk skema khusus untuk nelayan serta berbagai kemudahan perizinan di daerah. Fasilitas seperti persetujuan bangun gedung, kemudian juga kredit usaha rakyat untuk perumahan terus disiapkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, mendengar Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat Lalu Ratnawi menjelaskan bahwa proses verifikasi penerimaan bantuan ini diperketat hingga tingkat lapangan. Petugas diterjunkan langsung untuk memastikan data penerima sesuai dengan indikator kemiskinan, desil 1 hingga kondisi stunting. Ratnawi juga memaparkan bahwa target pembangunan dan juga perbaikan rumah di Lombok Barat untuk tahun ini mencapai 1.000 unit. Program tersebut akan didukung melalui kolaborasi berbagai sumber anggaran, mulai dari BSPS, kemudian juga APBD Kabupaten, APBD Provinsi, hingga Basnas. Untuk APBD Kabupaten Lombok Barat, bantuan rumah baru dialokasikan sekitar 35 juta per unit, sementara rehabilitasi rumah sekitar 25 juta per unit. Nilai bantuan dari BSPS juga berada pada kisaran

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret 2026, kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian

0: dilakukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
1: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Refleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
2: Hanya untuk penjualan.
1: Perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat bursa.
0: Pada kesempatan yang sama, Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
3: Sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Tisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
5: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
5: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh sih, dia mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
6: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
7: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat hormon sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai, komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau satu saat itu kan dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, mulai beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
6: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Satu petang jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
2: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
9: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
8: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Sagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
8: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sahabat Udara melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat sudah tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
2: Iya, itu aja juga. Iya, nanti ya. Pak, ini haji juga. Mak, itulah anak-anak kemarin cucu gitu. Oh, ya, gitu. Iya. Jadi anak kecil itu kompak. Ayolah, anak kemarin cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu pak, apa lagi? Iya, pulang di negara aja lah. Iya, lagi negara itu juga pengen ya.
1: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana

0: dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengalami kondisi kesehatan jemaah.
1: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin bertugaskan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
0: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Malzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Al-Jiziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tenaga dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
3: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
4: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
3: dan pendengar. Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci.

0: Saudi Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini,

ada sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar malam ini di tanggal 21 Mei 2026 untuk menggantikan rekan saya ada Beni Pratama. Dan pendengar malam ini kita akan merangkai NTB malam ini dan kita buka dengan mendengarkan rangkaian lagu-lagu religi Islami yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bima mencatat ada tren kenaikan kasus perkawinan usia anak, khususnya dari tahun 2024 ke tahun 2025. Tahun 2023 jumlahnya 69 kasus, tahun 2024 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2025 menjadi 65 kasus. Upaya pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bima tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, namun juga lintas OPD, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Kementerian Agama, beserta elemen lainnya. Kegiatan yang dilakukan yakni sosialisasi, rapat koordinasi, serta memperluas jaringan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

0: Inilah Persatukan Informasi dan Inspirasi. Malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Ikatan Saudara yang diproduksi oleh RRI Padang. Selamat mengikuti.
1: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan banyak hal yang justru membuat

0: gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai ibu. Kelas besok juga paling nyantai. Biasanya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu subur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang ngapain ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar keluar lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: sterilisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
1: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
0: Yaudah, nggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, kayak selalu merasa paling menderita aja.
1: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
0: Oh, jadi nih soal balas budi, ya? Ini soal balas budi itu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama

0: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswah sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Nah, benar-benar satu kanal informasi dan inspirasi itu bahwa tadi mini drama dengan judul Ikatan Sabara yang diproduksi oleh RRI Padang. Dan pendengar, saat ini masih kami akan putarkan rangkaian lagu-lagu religi islami hanya untuk Anda, tetap di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

haluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata 'seandainya' membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samu Robin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Inspirasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu lagi pendengar di ruang rindu malam hari ini di tanggal 21 Mei 2026. Untuk Anda yang mau bergabung di ruang rindu, silakan berbagi rindu di 0818-0205-6000. Halo ruang rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Ica.
0: Iya, Mbak Ica, silakan.
1: Ya, terpapar Mbak Putri atau Mbak Siati?
0: Dengan Putri, Mbak Ica. Mbak Keti udah nggak siaran.
1: Sama Putri.
0: Iya, tapi Mbak Keti udah nggak siaran lagi, Mbak Ica.
1: Ya, nyalang-nyalang.
0: Boleh. Ya, silakan.
1: Ya, Bang Irwan. Ada rendah kelana, serla kelana, kotak dan lepas. Wanita yang bisa berkata kerja. Sama Iin. Ada siapa lagi ya? Ada pesawat juga berperan Mardi, Sekardi, Suhardi, Bidar, Mardi, Bidar. Ada bunda siapa itu yang bilang Mbak Timur?
0: Ada siapa? Aduh, lupa juga ini Mbak Ica.
1: Oh iya, salam ke papan aja deh.
0: Oke.
1: Ya, terima dan tetap sehat, tetap berkurang bareng keluarga.
0: Amin.
1: Lebih jatuh dia, selalu berkurang bareng keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton pertama kita malam ini ada Mbak Ica dari Batu Moni. Saya akan bergabung kembali ruang rindu. Halo ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Mati sekarang ya.
0: Ya.
2: Pasti nanya ini.
0: Dengan Bang Ordes. Atau
2: iya,
0: mantap, Bang Ordes, silakan.
2: Wasting lah, seperti itu.
0: Ya.
2: Tanya. Kenapa? Sudah malam belum?
0: Sudah dong.
2: Masih sudah sama.
0: Mantap, kenyang ini.
2: Semoga isinya nggak tidak kayak.
0: Iya.
2: Yang musik.
0: Silakan, Bang Ordes.
2: Salam sama Mbak Ica tadi ya.
0: Iya, ada Mbak Ica.
2: Mbak Ica, salam di radio ini. Kemudian Mbak Janglae, Mbak Isa, Mbak Bunda Isa, Bunda Kitajar, Bunda Kaya, Inanti, Mbak Maya, Widya, Mbak Lali, Bang Pajar, Bang Raja, Bang Mariki, kemudian Mbak Nusa, Bang Irian. Kemudian siapa lagi? Bang John, Bang Ataman, Bang Alvin, dan semua Mbak Putri ya.
0: Iya.
2: Semoga Mbak Putri ya selalu dan diberikan rezeki yang banyak seperti air mengalir ya.
0: Iya.
2: Semoga tercantik sampai siang.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya.
0: Terima kasih Bang Ordes. Oke, di belakang Bang Ordes silakan bergabung Bunda Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam Pak Putri.
0: Selamat malam Bunda Kinanti.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Baru sore hujan ya ini Pak Putri.
0: Di sini panas terik.
3: Oh
0: iya, udah seharian ini panas di sini.
3: Iya, ini dari jam 8 tadi. Maksudnya hujannya agak petirnya juga, ada guntirnya juga.
0: Aduh, ngeri juga. Jadi nggak usah deh, nggak usah hujan. Silakan Bunda.
3: Oke. Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, Kak Lalu, Pak Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin. Terus ada Pak Mangin, Pak Lali, Ibu. Ada siapa lagi ya? Ada Bang Jun, ada Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sari, Bang Kenzo, Mas Egi, ada Mbak Maya, Mbak Nili, ada Mbak Ica tadi ya. Terus Bapak Nusra, Pak Andi, Pak Raffi Udin, ada Mami Rian, ada Bapak Jangan Rian, Pak Herman, Pak Jamil Udin, Pak Sukri benar-benar menggunakan kartini. Tak benar hairani. Terus ada benar usia benar masmiah bunda Cahaya, bunda Siti Hajar, bunda Hil. Ada Mbak Yola, Bu Ija. Ada Tante Kati juga di NTT. Ada rumah semua Mbak Putri.
0: Iya bunda Kinanti.
3: Benar kita semua dalam keadaan sehat, walafiat.
0: Amin.
3: Buat semua keluarga juga saya selalu. Buat Mbak Putri, selamat bertugas. Saya selalu
0: ya, sama
3: keluarga, panjang umur. Nanti kalau pulang kita di jalan ya.
0: Iya bun.
3: Sekiranya lagunya kita dengar sama-sama. Oh lagunya apa sekarang?
0: Lagunya Malam Ini Mancanegara bun, tahun 2010 oh, ya.
3: Oke.
0: Ya.
3: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama bunda.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Ada Survive dari Lewis Capaldi. Selamat mendengarkan.

2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: story dan lagu. Kembali lagi saya untuk menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Silakan bergabung. Halo Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, silakan Pak Jamiludin.
1: Kepada teman-teman pada Kinanti, pada Pangwangirin, Pangwangidin, pada Maya, pada Bambang Rukis, Haji, pada Anissa, pada Sihaja, dan Ica, dan Pak Sukerin, dan Lambang Kiyumur. Ya, semuanya sudah datang.
0: Iya, Pak Jamiludin.
1: Selamat berjumpa, semoga kita sehat, selamat berjumpa.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya, mau bergabung di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung bergabung aja ya. Halo Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Fajar.
0: Oke, Bang Fajar, silakan.
2: Bang Raja.
0: Oh, ada Bang Raja. Kenapa nggak pakai GSM, Bang Raja?
2: Bisa masuk, Mbak Putri.
0: Ngantri. Silakan, Bang Raja.
2: Sama siapa ini, Mbak Putri?
0: Dengan Putri, benar.
2: Oh, tugas malam sekarang.
0: Iya.
2: Tadi siang nggak tugas?
0: Nggak ada tugas. Dapat malam saya, Bang Raja.
2: Oh, Koreatun yang tadi.
0: Iya, Koreatun.
2: Dan Mbak Putri tadi.
0: Iya.
2: Apa lagunya, Pak?
0: Mancanegara malam ini Bang Raja, ya. Tahun 2010.
2: Tapi dia kan mana-mana sudah.
0: Ya.
2: Yang ini dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Itu coba mulai lagi ya, ada calling-callingan mungkin gitu.
0: Iya.
2: Terus nanti ada satu. Terus Bunda Maya.
0: Ada siapa lagi? Halo Bang Fajar. Apakah nomor Bang Fajar juga bermasalah sinyalnya? Ditunggu berapa detik ini? Halo Bang Fajar. Tiba-tiba hilang suaranya pendengarnya. Bang Fajar kalau ingin bergabung kembali nanti boleh langsung bergabung lagi ya. Sudah terputus pendengar. Oke, untuk Anda yang masih bergabung di Ruang Rindu malam ini boleh ya. Halo Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Marisa.
0: Oh, dengan Pak Marisa, silakan.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Pak Marisa. Gimana kabar di sana? Halo? Halo Pak Marisa. Ini sinyalnya emang lagi pada bermasalah apa gimana ya? Ini Pak Marisa masih ter-

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: sesi terakhir untuk penelponannya. Yang mau bergabung boleh langsung di ruang rindu 0818-0205-6000 di 64-6521 ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Nah, pendengar ruang rindu, kita hanya sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi silakan bergabung. Halo ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu bersama Mawisin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya, Pak Mawin.
1: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Pak Mawin.
1: Tadi ada yang bertanya.
0: Apa itu?
1: Ibu yang dari Sumatera Utara.
0: Ya.
1: Saya sangka dari Sumatera Selatan. Salam-salam, Mbak Putri.
0: Boleh, silakan, Pak Mawin.
1: Salam sama Pak Jun yang di Bajur, Pak Haji Sahabudin di Jerung, Manulullah Percet yang di Dasan Taten, ada juga Bunda Aisyah yang di Kuripan, Nak Cinta di Dasan Keres, juga ada Pak Haji Suherman di Bertais, Bunda Yamanta, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada tadi Bunda Kartini yang di Jombang Timur,
0: sama
1: Mama Manti, Bang Fajar, Pak Irwan yang ada di Lombok Timur Sanubaya, Pak Nusa yang di Gundu, dengan Bang Ordes itu juga. Ya, semua ada gitu ya, Mbak Putri.
0: Iya, Pak Mawin.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Mbak Putri. Dari saya, Mawin penutup jebat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bergabung kembali. Satu penelpon lagi di ruang rindu ya, di 0818-0205-6000. Untuk Anda penelpon yang ingin berbagi rindu, boleh lewat telepon biasa ya, jangan lewat WhatsApp, takutnya nanti terganggu teleponnya. Silakan bergabung di ruang rindu, bisa juga di 64-6521.

0: pendengar, kami informasikan Ruang Rindu malam kita seperti biasa sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Dan masih akan ada kurang lebih 3 lagu lah yang akan kita putarkan di Ruang Rindu. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu membagi rindu. Halo.
0: Iya, Bunda Cahaya.
1: Selamat malam, Mbak Putri.
0: Selamat malam, Bun.
1: Kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Cahaya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Ya, alhamdulillah. Silakan, Bunda.
1: Buat Bunda Cahaya, Bunda Masnya, Mbak Isla, Mbak Lalu, Mbak Tina Anti, Bang Wajah, Ordes namanya?
0: Iya, ada Bang Ordes.
1: Ya, Bang Ordes, terus Bang Jun, terus Mbak Marni, Pak Sukri, Mbak Jengkoyangan, Mbak Warni, Mbak Widya, sama bagian listriknya. Terus buat semua-semuanya sudah ya, Mbak Putri.
0: Iya, Bu.
1: Mbak Putri ya, selamat bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Cahaya. Oke, pendengar, kita kembali ke lagu ya. Dan Bunda Cahaya menjadi penutup penelpon kita malam ini di Ruang Rindu. Untuk Anda pendengar yang belum bisa saya terima teleponnya, jangan khawatir, besok masih akan ada Ruang Rindu yang menemani Anda di pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya G-Ball, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada fun visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula TikTok bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Rosa, RRI Matang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila,

0: bener ya info ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Ini anaknya dua kali pos landu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa?

segar sejak dini, ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C,

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Yeh, egois, asapnya lo ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau

0: aja panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

dapat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Nah,
1: eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasil main sendiri aja sana.
0: Oke, mana pengen?
2: Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai

berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 hari ini Jumat 22 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan ada Bung Oke di operator yang akan menemani anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan dari pendengar, kita buka langsung rangkaian acara yang pertama. Kita masuk mutiara pagi, kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center MTB. Karena sudah berlangsung tarhim dan saat lagi nanti akan berkumandang azan subuh di akhir nanti dengan tausiah pagi, kami mengajak anda untuk bergabung dengan siaran Masjid

أكبر.

محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bapak Aris Hadiono pada hari Kamis 21 Mei 2026 pada pukul 14.35 WITA. Mohon untuk dimaafkan segala kesalahan beliau dan didoakan agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rumah duka berada di Jalan Danau Segara Anak 1 nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC/MA dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 63 sampai dengan ayat 66. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Terima kasih kepada teman-teman di studio yang sudah mengaktifkan dan sekaligus menyiarkan kegiatan yang baik ini, dan juga terima kasih kepada para takmir, para merbot yang merilai acara ini melalui musholla-musholla dan masjid-masjid. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Saat banyak saudara kita yang saat ini mohon maaf, ada yang sedang menunggu jadwal operasi, ada yang sedang berada di ICU, ada yang juga sudah harus mencuci darah 2 kali seminggu. Keren namanya cuci darah. Ada yang mau cuci darah? Kali, karena sudah merasa darahnya sudah lama mau dibersihkan. Pak Yisaleh mau? Itu kalau sudah cuci darah berarti komplikasi, Pak. Diabetes, ya, tekanan darah sudah tinggi, berarti ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Ginjal itu dia harus memompa terus, membersihkan semua aliran darah ini, dibersihkan, dipastikan tidak ada limbah-limbah, tidak ada kotoran-kotoran. Barulah nanti itu akan dibuang kotoran-kotoran itu melalui urin. Nah, ini sudah tidak berfungsi, Bapak Ibu. Jadi semua yang masuk itu sudah los saja, sehingga limbahnya masuk, darah yang bersih sama darah yang kotor yang bermasalah itu jadi satu. Maka orang ini tidak ada cara lain kecuali harus cuci darah. Cuci darah itu, Bapak Ibu, tidak enak, sakit luar biasa. Orang itu harus diambil, dikeluarin darahnya, diproses dulu, dibersihkan mana yang kotor, mana yang bersih, dibuang yang kotor. Setelah dikeluarkan, masukin lagi ke dalam. Itu yang terjadi. Nah, kita alhamdulillah, Bapak Ibu masih sehat. Ini menunjukkan Allah sayang kepada kita semua. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan. Saat saudara-saudara kita sudah tidak ada kesempatan lagi, saat saudara kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, sholat subuh berjamaah, melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena namanya sudah disebut seperti yang tadi dicontohkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mau disebut namanya? Kali, karena sudah berpikir lama belum disebut, mari kita sebut. Tetapi harus innalillah dulu, ya. Nah, kita alhamdulillah belum innalillah, jadi belum disebut. Berarti apa? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur karena sampai detik ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat banyak saudara kita sudah tidak ada lagi waktunya untuk datang ke pengajian, tidak sempat, tidak ada waktu. Kenapa? Sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan apa yang dia lakukan, sibuk dengan anak cucu dan lain sebagainya. Tetapi kita alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu kita untuk bisa beribadah, melakukan amal saleh seperti yang kita lakukan saat ini. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih semua itu diberikan sehat, sempat, waktu, semua itu masih kita rasakan sampai detik ini. Mudah-mudahan
dengan kita hadir di majelis ilmu ini adalah cara kita untuk membalas rasa syukur kita, cara kita untuk bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, Bapak Ibu. Jangan sampai tidak keluar dari mulut kita ini ucapan-ucapan solawat dan kalimah-kalimah thayyibah. Apalagi ini adalah momen-momen terbaik, hari-hari terbaik, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu kita disunnahkan bertakbir, bertahmid, bertahlil, bersolawat, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Jadi kita mulai takbir itu dari tanggal 1. Itu yang disebut dengan takbir mutlak, takbir secara umum. Jadi dari tanggal 1 kita sudah takbir, tahmid, tahlil, tasbih, semua kita ucapkan. Barulah nanti takbir muqayyad namanya, takbir yang memang khusus, itu diawali boleh tanggal 9 Zulhijjah saat orang wukuf, atau kita awali malam Lailatul Id, kemudian dilakukan setiap selesai sholat kita bertakbir. Itu namanya takbir muqayyad yang dibatasi oleh waktu dan kondisi. Jangan sampai kita tidak mau bersolawat, Bapak Ibu. Jangan sampai kita disebut orang yang paling pelit dalam kehidupan ini. Kenapa disebut pelit? Ternyata bukan karena dia tidak mau berbagi memberi. Dia disebut pelit oleh baginda Nabi karena dia tidak mau bersolawat, termasuk tidak mau juga mengucapkan solawat saat disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan dengan solawat yang kita hadirkan, sunnah-sunnah yang kita laksanakan, itu akan menjadi jembatan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Az-Zukhruf, tepatnya di ayat yang ke-63 sampai dengan 66. Sebagaimana biasa, saya akan mencoba untuk membacanya dengan harapan mudah-mudahan kita yang membaca, mendengarnya sama-sama mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala.

Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, supaya kita tidak lepas, supaya kita tidak lupa. Coba lihat ayat yang sebelumnya, wala yasuddannakum asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sampai kita tertipu daya oleh setan, ya. Kita semua dipalingkan oleh setan, ya. Kita apa namanya dijauhkan dari Allah, dari kebenaran oleh setan. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Maka ayat yang berikutnya Allah SWT berbicara tentang bagaimana Nabi Isa yang diutus kepada Bani Israel. Maka tentu peringatannya juga sama, wahai Bani Israel, jangan tertipu daya dengan setan. Kita juga umat Islam, jangan tertipu daya oleh setan. Walamma ja'a Isa bil bayyinat, dan Nabi Musa alaihi salam didatangkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bil bayyinat, beliau didatangkan oleh Allah dengan tanda-tanda kebenaran yang sudah nyata. Mukjizat-mukjizat itu ditampakkan kepada mereka. Bagaimana beliau bisa menyembuhkan orang sakit? Bagaimana beliau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia? Ini di antara mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa. Qala qad ji'tukum bil hikmah. Berkata Nabi Isa alaihissalam, qad ji'tukum, benar-benar aku sudah datang kepadamu bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Hikmah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau dalam bahasa kita itu bisa diartikan kebijaksanaan. Kalau di dalam tafsirannya disebut al-hikmah itu bil al-ilmun nafi'. Hikmah itu artinya ilmu yang berguna, bermanfaat. Dalam tafsiran Ibnu Katsir radhiyallahu an, beliau mengatakan al-hikmah itu artinya al-isabah. Hikmah itu artinya kebenaran. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 269 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, maka sebenarnya dia sudah diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Utiya khairan katsira, dia diberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Ini, jadi hikmah ini kemampuan untuk memberikan, memutuskan segala sesuatu dengan tepat dan benar. Itu namanya hikmah. Makanya dari kata hikmah ini lahir kata-kata hakim atau hakim. Ya, kalau hakim itu adalah orang yang memutuskan perkara dengan baik, yang benar. Al-hikmah dalam konsep Ibnu Katsir tadi yang disebutkan wa may yu'til hikmah, berarti yang dimaksud dengan al-hikmah di sini adalah wa man yu'tillahu al-isabata fil qawli wal amal. Mereka yang diberikan anugerah oleh Allah SWT berupa kebenaran-kebenaran. Kebenaran apa? Berbicaranya benar, bertindaknya benar. Maka ini yang disebut dengan hakim, ya. Termasuk hakim itu sebenarnya adalah orang yang menjadi contoh. Makanya hakim itu teladan. Wahai para hakimku, dimanapun berada, Anda adalah teladan. Kenapa? Karena Anda memutuskan segala sesuatu itu dengan benar. Makanya menjadi hakim itu enak. Tukimnya juga besar. Gajinya juga besar. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Karena dia harus memutuskan segala perkara dengan kebenaran. Makanya tidak bisa diganggu-gugat keputusan hakim itu. Tetapi hati-hati para hakim, saat Anda tidak menjadi hakim. Anda hakim tetapi tidak hakim.
Anda memutuskan perkara tetapi Anda tidak melakukannya dengan kebenaran, maka pilihannya adalah neraka. Ya, disitulah diuji integritas seorang hakim. Ada hakim di sini? Sayang, hanya Haji Saleh aja yang ada. Sampaikan nanti kepada hakim. Tapi bukan namanya hakim. Ini ada hakim aja namanya, tapi bukan jabatannya, tidak ada guna. Ya, jadi hakim itu adalah hakim, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi teladan dalam ucapan dan tindakan. Makanya barang siapa yang mendapatkan hikmah, itu sebenarnya dia sudah nyaman hidupnya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan itu tidak ada kecuali mereka yang memang benar-benar memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan untuk berpikir, mendaya gunakan pikirannya, akalnya dengan sebaik-baiknya. Maka Isa itu sudah datang dengan kebenaran. Bayangkan beliau membawa hikmah, ilmunya luas, kebijakannya sudah teruji, ditambah itu lagi ada mukjizat-mukjizat. Bapak Ibu, kita baru melihat jual obat saja. Ada orang jual obat saja, lah, kagum kita. Onsen sulamnya lumpur dengan jadi ular. Hebat. Mulai tak berada raja lemak. Lalu juga Gunung Rinjani, insyaallah lemak jan. Lalu betapa. Kita baru lihat jual obat saja, nah terperangah kita, hebat. Makanya tiang dulu waktu masih di Praya, masih kecil itu, setiap hari Sabtu pasti saya ke pasar, pasar Praya itu. Lalu kita dengan jual obat. Munggah doa ngolinglah ke Malaya sekarang jadi tukang obat. Menempuh Dewi Anjani di Gunung Rinjani. Macam mana lah datang Dewi Anjani. La ilaha illallah. Nanti tetap aduh, tidak percaya belah di selapun. Bapak Ibu, jadi subhanallah, Nabi Isa itu sudah datang dengan segala mukjizat. Tetapi inilah yang namanya manusia, Bapak Ibu. Makanya kenapa ayat yang sebelumnya mengatakan, jangan Anda tertipu daya, jangan Anda dipalingkan dari kebenaran oleh tipu daya setan. Inilah yang menjadikan manusia, walaupun kebenaran itu sudah datang, walaupun tanda-tandanya sudah jelas, dia tidak akan

0: Dan saya menjelaskan kepada kamu, wahai Bani Israel, tentang segala sesuatu atau bagian-bagian yang engkau berselisih. Karena dalam Taurat itu ternyata mereka berselisih pandangan. Di sini kelompok, di situ kelompok, itu beda-beda pemahaman. Terutama sekali, mohon maaf Bapak Ibu, kaitannya dengan Masih saja, Al-Masih maksud saya, konteks ketuhannya saja itu berbeda-beda. Walaupun katanya dalam Injil yang benar itu adalah Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa yang terwujud dalam tiga atau tiga Bapa atau tiga Tuhan, mohon maaf. Makanya ada yang disebut dengan Trinitas. Ya, Trinitas itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, Rohul Kudus, apa namanya, Al-Masih, kemudian ada Tuhan Rohul Kudus. Kalau kita bertanya kepada teman-teman Kristiani, apa maknanya ini? Mereka pasti menjawab, tiga dalam satu dan satu dalam tiga. Nah, kita kan tidak bisa itu menyambung. Satu ya satu, Esa. Makanya, kalau dalam istilah Islam itu, jelas, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka bagaimana mungkin kita mempercayai ada Tuhan Anak? Al-Masih, Isa itu adalah Tuhan Anak. Ada Rohul Kudus, malaikat. Kemudian ada Tuhan Bapa, pencipta alam. Yang tiga ini menyatu dalam satu kesatuan. Ya, nah, kita sendiri tidak nyambung. Maka mereka juga berpecah belah dalam memahami ini. Apa iya Isa anak Allah? Ya. Katanya tadi sambil saya jalan ke sini itu saya coba buka-buka Injil. Itu dalam Yohanes ayat 10-30 itu juga disebutkan, aku dan Bapa adalah satu. Aku, kata Isa, dan Bapa itu adalah satu. Dalam Yohanes juga, ya, ayat 14 itu disebutkan, barang siapa yang melihat aku, maka sudah melihat Bapa. Kalau melihat aku, berarti sama dengan Bapa. Nah, kita ini kan enggak bisa. Esa, Allah itu enggak bisa menyerupai siapapun. Tidak menyerupai Nabi Muhammad, tidak menyerupai Nabi-Nabi yang lain. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat khusus, ya, pemahaman khusus terhadap eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Ini sehingga mereka, saya datang, kata Nabi Isa, untuk menegaskan kepadamu, menjelaskan kepadamu tentang hal-hal yang engkau berselisih, engkau sendiri tidak sepakat tentang itu. Nah, kalau kita meyakini Isa itu adalah Nabi, tidak boleh kita meyakini Isa itu, Yesus itu sebagai Tuhan. Isa adalah Nabi. Dan kita sudah dijelaskan, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Keimanan kita meyakini bahwasanya kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain daripada nabi-nabi itu. Semua nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Yahudi Nasrani sendiri pun itu saling apa namanya tidak pernah ketemu. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in. Jadi mereka saling menjelekkan satu sama lainnya. Ah, Yahudi itu enggak benar. Ah, Nasrani itu enggak benar. Ya, ini. Jadi konsep ketuhanan kita itu adalah berdasar tauhid. Walaupun pengakuan teman-teman Nasrani itu Tuhan itu Esa yang menjelma dalam tiga. Makanya Trinitas itu adalah satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, kita tidak, satu ya satu atau tunggal Esa, ya. Tidak ada laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada keserupaan, tidak ada sama sekali yang bisa menyerupai Tuhan itu dengan siapapun juga. Maka Nabi Isa alaihi salam, Bapak Ibu, mengajarkan apa? Perintahnya adalah fattaqullaha wa ati'un. Anda harus benar bertakwa kepada Allah dengan apa? Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Anda itu harus benar-benar melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dari semua para nabi itu Bapak Ibu adalah membawa konsep satu yaitu tauhid dan bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah benar-benar bertakwa kepada Allah dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penegasan Nabi Isa kembali, innallaha huwa rabbi. Lihat, Nabi Isa sendiri mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan saya. Ini adalah penegasan dari Yesus sendiri, Al-Masih itu sendiri, Allah itu Tuhan. Jadi bukan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhanku wa rabbi fa'buduh, dan juga Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyembahnya. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu, kalimatun sawa, satu misi, satu tujuan. Semua agama ini memiliki misi yang sama. Apa itu? Fa'buduh, ibadah, hendaklah engkau menyembah kepada Allah SWT. Perihal tata cara itu syariat larinya beda nabi, beda syariatnya, tetapi esensi dihadirkannya para nabi dan rasul itu adalah membawa konsep ketuhanan at-tauhid, ya, meyakini bahwasanya Tuhan itu esa. Maka Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Saleh, semua itu ani'budullah, ani'budullah. Dalam konteks Nabi Nuh misalnya, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Apa kata Nabi Nuh? Kaumku, saya didatangkan ke sini untuk memberikan peringatan kepadamu, kepada kalian semua. Untuk apa? Ani'budullaha wa taqquhu wa ati'un. Sama dengan misi Nabi Isa. Ani'budullah, agar Anda benar-benar beribadah kepada Allah, wa taqquhu, Anda bertakwa kepadanya, wa ati'un, Anda harus taat, patuhi segala perintah perintah Allah SWT. Lihat, ini menunjukkan kesamaan misi, misi daripada semua nabi, ya, bahwasanya membawa satu konsep yaitu tauhid. Maka apa yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya, fa'buduh, Tuhan itu adalah Tuhan saya, Allah itu Tuhan saya dan Tuhan kamu, kalian, maka hendaklah engkau menyembahnya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus itu. Makanya kenapa kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud apa? Tauhid, kebenaran, as-sabatu alal aqidah, ketetapan kita supaya tetap memegang teguh akidah. Ini yang paling mahal. Makanya kenapa kita kalau misalnya datang ke pemakaman, kita doakan Allahumma sabbithu bil qawli tsabit. Allahumma sabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, tetapkan dia dalam kalimat tauhid. Tetapkan dia dalam kalimat tauhid. Tetapkan dia. Jadi jangan sampai bergeser tauhid dari raga kita, dari hati kita, Bapak Ibu. Ini yang paling mahal. Jadi istiqamah di dalam tauhid, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu esa, itu adalah menjadi keutamaan yang paling besar atau nikmat yang paling tinggi dari seseorang yang Allah berikan. Maka disebutkan dalam ayat berikutnya, fakhtalafal ahzabu min bainihim, ternyata kelompok-kelompok itu berselisih, ya, mereka berselisih. Ada yang mengatakan tadi, Isa justru jadi Tuhan. Ada yang memahaminya sebagai Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perdebatan-perdebatan, perselisihan-perselisihan yang terkait dengan Tuhan itu adalah keliru sekali. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tawailun lilladzina zalamu min adabi yaumin alim. Maka celaka, celakalah orang-orang yang zalim. Ya, kenapa? Karena mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, tolong kita menjaga keistiqomahan kita di dalam bertauhid, di dalam berakidah. Makanya dalam doa yang sering kita panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang mampu membolak-balikkan hati seorang hamba, teguhkan hati ini supaya benar-benar patuh dan taat. Ya, yang dimaksud di sini tentu supaya kita tetap dalam akidah yang benar, tetap dalam tauhid. Makanya Bapak Ibu, kesepakatan para ulama itu sudah jelas, perbedaan dalam usuliyah, dalam tauhid itu tidak dibenarkan sama sekali. Makanya Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya itu untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan yang keliru tadi. Kita juga demikian, sudah final urusan akidah ini. Tidak boleh Bapak Ibu berselisih. Apalagi kalau kita ada yang menyaksikan keberadaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Hati-hati, kalau ada apalagi sampai mengaku dirinya Tuhan. Ah, itu bahaya. Jadi yang tidak boleh kita berselisih paham itu adalah urusan tauhid ini, akidah. Itu yang disebut dengan sawabit, sesuatu yang punya ketetapan yang sudah kuat, sudah tetap, sudah final. Beda halnya dengan as'al mutaghayyirat, hal-hal yang memang boleh kita berdebat, boleh kita berbeda, itu banyak sekali. Dan orang-orang seperti ini tidak ada masalah kita berbeda, jangan dibolak-balik. Kalau kita dalam akidah berbeda-beda justru dibiarkan. Tetapi kalau kita berbeda dalam urusan yang cabang-cabang ini, justru kita keras. Nah, itu yang keliru sekali. Mana contohnya? Kita masih berkutat, berdiskusi tentang kunut atau tidak kunut. Ya, padahal itu sudah final. Yang mau kunut silakan, yang tidak mau kunut juga silakan. Sudah, itu cara bodohnya. Apalagi sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, pulang-pulang, justru dia yang menjadi provokator. Di sana dia sudah tidak pernah kunut, sampai di sini kalau ada orang yang tidak kunut, keluarkan dari komplek, usir dia dari komplek. Siapa dia? Umroh berkali-kali kok tidak paham-paham, haji berkali-kali tapi masih punya mindset yang sempit. Padahal dia sudah dikader di situ. Bukan berarti kita harus mengikuti pola mereka, tetapi paling tidak punya mindset yang luas. Oh, ternyata boleh berbeda. Kan begitu? Oh, boleh kita tidak sama. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada imam yang tidak kunut, oh ya sudah. Kira-kira begitu, ya. Nah, tinggal kita sebagai imam menyesuaikan saja. Kita jadi imam itu di masjid mana? Kira-kira begitu. Ya. Kalau di masjid Hubbul Wathon itu mayoritasnya kita mengikuti mazhab yang kunut. Kira-kira begitu, Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau mungkin di tempat-tempat yang lain menyesuaikan. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara kunut dan tidak kunut, oh jangan diundang lagi Ustaz Zainuri itu, tahu kunut dia, atau di kunut-kunut lontu dia. Ya, saya bisa menyesuaikan. Kenapa? Karena saya imam. Yang tidak bisa menyelesaikan itu yang baru belajar jadi imam. Ya, baru belajar jadi imam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalaful ahzab, jadi berbeda-beda konsep mereka. Kelompok ini memahami Isa sebagai Tuhan. Kelompok itu mengatakan juga sama dan lain sebagainya. Maka Nabi Isa memutus mata rantai perdebatan itu. Tidak ada yang dikenal dengan istilah Isa anak Allah. Ya, karena Allah itu tidak mungkin punya anak. Ya. Tetapi apa? Yang ada itu adalah Allah itu adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian. Maka hendaklah Anda patuh dan taat kalau mau selamat. Maka hadirat Allah, kalau kita terus seperti itu, tidak meyakini Allah sebagai kebenaran, tidak meyakini sepenuh hati tentang akidah yang benar, apa ya hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka tidak melihat, tidak berpikir bahwasanya kiamat itu akan datang secara tiba-tiba? Sebenarnya kalau kita mau menjadi orang yang patuh taat kepada Allah, cukup dengan ayat ini saja selesai. Tidak perlu banyak-banyak ayat lagi lah kira-kira. Kenapa? Ayat ini menegaskan, manusia, kiamat itu datang tidak pamit duluan. Tidak memberikan permisi terlebih dahulu atau memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dia hanya peringatan-peringatan-peringatan, tetapi dia bisa datang dengan tiba-tiba. Jadi kiamat itu sama dengan kematian, Bapak Ibu. Makanya kita sebut kematian itu adalah kiamat sugro. Orang meninggal dunia, Bapak Ibu, berarti sudah kiamat bagi dia. Ya. Kalau memang itu adalah seseorang yang baik, maka tentu kematian itu adalah kebaikan bagi dirinya. Tetapi kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu, tidak taat, tidak patuh kepada Allah, maka itu adalah kecelakaan. Kenapa kita katakan celaka Bapak Ibu? Karena kita berada di dalam alam kubur, alam barzah. Itu jauh lebih lama ketimbang kita hidup. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kehidupan kita di alam barzah itu lebih lama ketimbang kehidupan kita di dunia. Kita hidup di dunia 70-100 tahun, tetapi di alam barzah kita gak tahu berapa lama kita hidup. Ambil contoh Imam Nawawi, beliau hidup hanya 43 tahun, tetapi berapa tahun sudah beliau meninggalkan kita. Saat ini beliau sudah hampir 800 tahun di dalam kubur. Imam Syafi'i, usianya beliau 54 tahun, tetapi Bapak Ibu, sudah berapa tahun beliau di dalam alam barzah? 1200-an tahun beliau sudah di situ. Artinya kita juga demikian, hidup di dunia walaupun sampai 100 tahun, yang lebih lama itu adalah kita berada di alam barzah, baru kita sampai nanti puncaknya di hari kiamat. Sebelum hari kiamat kita sudah berada di situ terlebih dahulu. Makanya kenapa sekelas Utsman bin Affan, siapa yang enggak kenal Sayyidina Utsman bin Affan? Seluruh manusia yang paling kaya di dunia ini, paling kaya itu adalah Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan. Orang yang paling banyak sedekahnya di dunia ini dalam sejarah hanya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai-sampai beliau punya hotel di Madinah, Bapak Ibu, sampai sekarang hotel itu masih berdiri, Hotel Utsman bin Affan. Kemana dana-dana yang terhimpun dari dosen yang, dari hotel yang ada di Madinah? Semuanya diinfakkan di jalan Allah, didistribusikan kepada fakir miskin. Sampai sekarang Sayyidina Utsman itu masih bersedekah. Ada yang kayak gitu? Nggak ada orang sehebat Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Bapak Ibu, beliau kalau kita sebutkan, kata sahabat, sebut seraga surga dan neraka di hadapan beliau, tenang-tenang saja beliau. Tetapi kalau sudah menyebut alam barzah, alam kubur, di hadapan beliau menggigil langsung beliau. Gemetar beliau, tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Kenapa? Kalau sebut kubur saja, beliau takutnya luar biasa. 3 hari 3 malam tidak bisa tidur dengan tenang. Yang beliau bayangkan, ya Allah, bagaimana tidur saya nanti di alam barzah? Bagaimana kuburan saya? Bapak Ibu, kira-kira pakai alas nggak kita tidur kalau dalam kubur? Pakai karpet? Pakai tehal? Ada perlengkapan AC di situ? Ada lampu temaram nggak? Ya Allah, padahal orangnya paling kaya di sini di dunia. Kita ini mungkin bisa kita beli fasilitas semua itu. Tetapi yang beliau bayangkan, ya Allah, enggak ada AC, enggak ada tikar, enggak ada karpet. Bagaimana bisa menikmati yang namanya alam barzah, alam kubur itu, Bapak Ibu? Artinya apa? Makanya kenapa Rasulullah SAW coba sering-sering ziarah kubur, lihat kuburan itu. Ya Allah, ini rumah masa depan saya. Coba kita buat rumah itu rumah masa depan. Bukan rumah yang kita tempati itu yang masa depannya. Kalau bicara rumah masa depan kita adalah kuburan itu, Bapak Ibu. Yang sempit, yang tidak ada fasilitas. Kasur tidak ada, bantal tidak ada. Maka kalau seseorang itu selamat dari alam kuburnya, maka dia selamat berikutnya. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ini adalah tempat pertama untuk menuju akhirat. Artinya apa? Kalau seseorang itu selamat, selamatlah dia. Tetapi kalau dia tidak selamat, maka merugilah seseorang itu di hadapan Allah SWT. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena kita tahu kiamat itu datangnya tiba-tiba, maka mari kita persiapkan diri kita. Jaga akidah kita, jaga ibadah kita. Saya mengingatkan, ini peluang terbaik. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada bulan puasa. Maka sayang sekali kalau Anda lewatkan kemuliaan ini. Ulama mengatakan kalau malam yang terbaik itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi kalau siang hari yang terbaik itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah mengalahkan bulan Ramadan. Rugi kalau kita tidak semangat untuk melakukan ibadah. Saya begini demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan benar-benar menjaga akidah kita dengan sekuat hati. Mari kita berdoa, bermunajat kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alis sakinata fi qulubina واجعل البركة في أرزاقنا واجعل السعادة في بيوتنا واجعل الصحة في أبداننا واجعل النجاح في أعمالنا وسعينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamik Santar NTB sudah kita ikuti bersama dan diakhiri dengan tausiah pagi. Masya Allah, banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri MA, Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Zainuri MA, ya, dengan topik bahasan Quran Surah Az-Zuhruf ayat 63 sampai dengan 66. Insya Allah menjadi catatan penting ya untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini, terutama di 10 menjelang lebaran haji ini insyaallah ya, apalagi di hari ini adalah juga Jumat berkah. Baiklah pendengar, semoga kita termasuk orang akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dalam rangkaian acara selanjutnya di Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menikmati suasana pagi yang wow, aromanya nampak dari studio, maksudnya ya terlihat nih suasana yang segar ya, meskipun sih matahari belum mau muncul hari ini, pagi ini maksudnya ya. Tapi insyaallah segala sesuatunya ini akan seperti harapan Anda. Iya, Anda bisa beraktivitas dengan lancar-lancar saja. Mau aktivitas di luar, di kantor kah ya, di tempat kerja, atau yang sekarang memang kalau hari Jumat itu diberlakukan yang namanya WFH ya, yang work from home. Oke, jadi start seperti Anda bekerja di kantor. Iya, kalau sudah biasakan diri itu absennya jam berapa, terus apa yang harus Anda lakukan ya, karena WFH ini bekerja di rumah ya tetap bekerja dong pastinya ya. Semangat ya untuk Anda semua hari ini pendengar, dan saya Dian Mustafa bersama Bung Oke nanti akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di NTV pagi ini. Enggih, tiang sapa dulu ya. Ini ama semutan jari yang ada dimanapun saat ini yang sudah terbangun juga ya. Lekan kleh ma, enggih. Sido sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, mau ke sawah, terus mau ke pasar, mau kemana lagi ya. Pokoknya aktivitas Anda hari ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar, apalagi di Jumat berkah ya. Ada informasi apa saja pendengar yang akan saya hadirkan untuk Anda pagi ini? Tetaplah di NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahannya seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. NL.com, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baiklah, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat dan Lombok Tengah hari ini udara kabur dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 98%. Lombok Timur ada potensi hujan ringan dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 78 sampai 98%. Sumbawa dan Dompu juga udara kabur dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 69 sampai 97%. Wilayah Bima kabut atau asap ya, dan dengan suhunya 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembabannya dari 73 sampai 99%. Sementara Lombok Utara ada potensi hujan ringan dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 94%. Kota Mataram dan Kota Bima udara kabur dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembabannya dari 72 sampai 98%. Ya, mendengar tadi informasi cuaca untuk edisi Jumat 22 Mei 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari

0: apa benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

109,2 FM Pros. Sekarang informasi melemahnya nilai rupiah ini ternyata tuh ada dampaknya juga ya buat Indonesia, terutama wilayah Nusa Tenggara Barat dan khususnya lagi di bidang

positifnya ya. Kalau dampak melemahnya rupiah itu kan barang-barang impor itu jadi lebih mahal, terus biaya luar negeri juga meningkat, belum utang luar negeri itu bertambah berat, bisa menguntungkan eksportir. Nah, penyebabnya sih karena memang dolar menguat secara global seperti itu ya. Dan pendengar, tapi di sisi dampak yang negatif tuh ternyata ada juga positifnya. Artinya NTB di bidang pariwisata ini lebih diuntungkan. Kenapa? itu lagi ya tanda tanya. Kenapa diuntungkan? Iya, karena destinasi NTB ini akan jadi lebih kompetitif ya. Tempatnya nih misalnya seperti NTB ini ada Lombok, terus yang paling terkenal juga di Terawangan, belum lagi sekarang Mandalika ya. Dan untuk para wisatawan ini akan bisa terlihat lebih murah ya kalau dibanding dengan destinasi lain di Asia yang tentu mata uangnya itu lebih kuat. Nah, artinya turis asing akan mungkin merasakan di NTB itu hotelnya akan lebih murah, terus makanannya akan lebih terjangkau, jadi paket wisatanya itu akan lebih hemat ya. Dan pengeluaran para wisatawan asing ini kan meningkat karena daya beli mereka itu juga naik, jadi mereka akan cenderung menginap lebih lama, lebih sering makan di restoran, banyak membeli oleh-oleh, terus memakai jasa lokal seperti guide, rental motor, diving atau surfing license tuh akan lebih banyak ya. Dan tentunya ini akan membantu perekonomian juga ya, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Iya pendengar, nanti kita akan bahas ya seperti apa melemahnya rupiah ini dan dampaknya itu ternyata menguntungkan pariwisata. Anda bisa simak selengkapnya informasinya nanti pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan akan lanjut nanti di Opini Publik Klarifikasi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Mangku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Sektor pariwisata ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, tetap melakukan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisata.
2: Mempersiapkan diri industri itu kata sekarang ini normal.
3: Ini sudah mulai sebagai model untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.
0: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeser arah kebijakan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan dengan mendorong hunian vertikal atau rumah susun bersubsidi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. IHGMA melihat kondisi ini membuat biaya wisata bagi turis mancanegara menjadi lebih kompetitif, sehingga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai generasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Reporter Syah Manat melaporkan.
4: Saya tidak melihat rupiahnya dulu, saya melihat normal dulu.
5: Ketua Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA NTB Lalu Kusnawan menilai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata. Menurut Kusnawan, kondisi serupa pernah terjadi saat pariwisata mulai bangkit pasca pandemi COVID-19, ketika pelemahan rupiah turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan asing. Ia menilai tahun 2026 menjadi fase normalisasi industri pariwisata, sehingga pelaku usaha harus meningkatkan kualitas layanan di tengah persaingan destinasi wisata global. Ia juga pelemahan rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau lack of stay, terutama di kawasan Tiga Gili Lombok Utara yang masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan. Meski demikian, Kusnawan menilai potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi mobilitas wisatawan.

0: lemahnya ekonomi secara global. Akibat daripada situasi ekonomi dunia yang memang sedang tidak stabil. Dampak yang besar memang berada di Indonesia karena perekonomian kita yang cenderung ekonomi kita yang belum tumbuh secara maksimal. Dari sektor pariwisata, BPD memandang ada atau tidaknya pelemahan ekonomi, BPD punya komitmen kuat tetap melakukan promosi kegiatan yang wajib kita lakukan setiap bulan untuk meningkatkan kunjungan wisata. Yang kedua, ada kesempatan kita pada event di Nusa Tenggara Barat nanti di akhir bulan Mei ini, dari tanggal 27 sampai tanggal 31, BPD NTB melakukan promosi di Bali dalam acara internasional Bali Beyond Travel Fair. Lalu tanggal 31 sampai tanggal 2, kami mengundang buyer-buyer dari seluruh dunia untuk datang ke Lombok merasakan langsung pengalaman berwisata ke Lombok. Dan sekaligus kami kenalkan produk-produk wisata yang di Lombok. Tanggal 1 sampai 2 akan menginap di Senggigi dan Mandalika. Ini bagian dari cara kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan tanpa memandang lagi pertumbuhan ekonomi kita tinggi atau rendah, tanpa melihat lagi nilai dolar terhadap rupiah itu lemah atau kuat.
1: Oke, tapi kalau Pak Ketua melihat bahwa sejauh ini memang respon wisatawan mancanegara terhadap kondisi daerah kita memang seperti apa, Pak Ketua? Mereka apakah di tengah kondisi seperti ini, geopolitik misalnya atau kondisi ekonomi, mereka masih sangat antusias untuk datang?
0: Bagi kita, destinasi kita di NTB ini sangat bagus. Antusias wisatawan dari mancanegara itu tetap menarik dan tidak mengurangi niatnya untuk berwisata ke Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Malah kita ingin memperkuat bagaimana pasar-pasar baru kita capai agar terus meningkat di kunjungannya di NTB.
1: Oh iya, dengan peluang dan potensi yang ada ya.
0: Betul.
1: Iya, tapi bukankah seperti beberapa pakar ekonomi melihat bahwa memang ini di tengah melemahnya rupiah dan tingginya dolar ini sebenarnya peluang juga bagi wisatawan dan eksportir. Karena ketika wisatawan melihat bahwa dolar mereka lebih baik, maka mereka lebih lama tinggal berwisata di NTB begitu. Bisa seperti itu kira-kira?
0: Iya, memang jumlah uang mereka sedikit tetapi mendapat uang banyak di Indonesia. Dengan potensi pembelanjaan mereka lebih banyak didapat ketika berada di Indonesia. Ini bagian dari cara strategi kita untuk menawarkan produk wisata ke wisatawan asing. Ya, bahwa cukup dengan sekian dolar, kamu bisa berwisata ke Indonesia bisa satu minggu 10 hari. Yang tadinya ketika dolar kamu melemah, budget berwisatanya tadinya untuk 4 hari, sekarang akibat kuat, kita bisa menambah satu hari dengan budget 4 hari. Ini bagian dari strategi saja yang kita perjuangkan. Agar demand-nya terhadap wisatawan di NTB terus meningkat.
1: Oke, imbauan mungkin terhadap pelaku pariwisata yang lain, Pak Ketua, karena kritikan terhadap NTB minimnya atraksi, misalnya atraksi-atraksi budaya pariwisata ini kita masih kurang. Apa yang kira-kira diinginkan oleh BPPD untuk menunjang promosi itu?
0: Memang menunjang promosi itu tidak lain adalah seringnya kita membuat event. Event baik itu bertaraf lokal, nasional maupun internasional, itu bagian dari cara untuk mendongkrak wisatawan. Yang kedua, harus kita lakukan promosi. Bukan hanya kita promosi di dalam daerah, tapi di luar daerah pun kita masuk ke pasar-pasar kita. Pasar kita yang cukup potensial, sangat sederhana bahwa di Australia dan Malaysia, secara geografis kita dekat dengan dua negara ini. Dan menurut data, Australia dan Malaysia itu sangat besar penyumbang wisatawan di daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga perlu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terukur di wilayah Malaysia maupun di Australia.
1: Oke, Ketua, terima kasih banyak informasinya ya, Honda Rari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggeser arah kebijakan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan dengan mendorong hunian vertikal atau rumah susun bersubsidi. Langkah ini ditempuh untuk menjawab kebutuhan rumah bagi masyarakat di tengah keterbatasan lahan, sekaligus menekan alih fungsi kawasan pertanian produktif yang semakin terancam. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Pinginnya NTB ini sudah mulai sebagai model untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.
4: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pembangunan rumah tapak di Pulau Lombok tidak bisa lagi menjadi pilihan utama. asalnya

0: wilayah perkotaan yang ruang pengembangannya semakin sempit dan sebagian besar lahannya telah masuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Iqbal, kebutuhan penyediaan hunian harus tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan pertanian yang memiliki peran strategis bagi ketahanan pangan daerah. Ia menjelaskan, setiap pembangunan kawasan perumahan baru selalu berimplikasi pada berkurangnya luasan KP2B.
1: Pinginnya KP2B ini sudah mulai sebagai model untuk pembangunan rumah susun bersubsidi karena memang Pulau Lombok kan kecil gitu, khususnya Pulau Lombok dan dari dulu dan padat kan. Dari dulu kan sejak zaman Pak Harto, Lombok ini kan menjadi sumber transmigrasi, bukan tujuan tapi sumber. Karena padat berarti kan sama dengan Bali gitu. Nah, karena padat artinya pembangunan landed house, rumah yang tanah itu sudah enggak relevan lagi. Kalau mau menyelamatkan tanah-tanah pertanian sudah harus mulai dengan vertikal gitu. Itu sih arahnya. Harapan dia gitu, tapi entar kita lihat.
0: Karena itu Pemprov NTB mulai mengarahkan pembangunan rumah susun sebagai solusi jangka panjang. Skema ini dinilai lebih efisien dalam penggunaan lahan sekaligus dapat menjaga keberlanjutan kawasan pertanian produktif. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB juga menyiapkan skema subsidi silang kawasan KP2B antar wilayah.
1: Isunya adalah para pengembang ini kan tidak bisa melakukan ekspansi bisnisnya. Banyak yang macet karena status tanah KP2B. Nah, sehingga akhirnya kita diskusi dan melakukan koordinasi dengan Menteri ATR BPN dan sepakat kita gunakan RTRW-nya provinsi. Karena kalau RTRW-nya kabupaten kan sebagian besar belum selesai RTRW-nya. Dan ada beberapa kabupaten kota yang kesulitan mencapai KP2B-nya 87%, sehingga kalau di provinsi kita bisa subsidi silang. Misalnya di Mataram kekurangan KP2B-nya kita bisa pakai, di Sumbawa misalnya ada cetak sawah baru itu kita pakai sebagai subsidi silang gitu.
0: Pemprov NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN juga telah menyepakati percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR agar pembangunan kawasan perumahan memiliki kepastian hukum dan arah yang jelas.
2: Puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Lombok Barat meminta pemerintah serius mendorong agar hasil produksi mereka bisa masuk dan terjual di sejumlah retail modern. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Sebagai upaya mendukung dan mengembangkan hasil produksinya, para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang bergerak atau yang membuat berbagai olahan makanan lainnya meminta pemerintah melalui dinas terkait mendorong agar hasil produk mereka bisa masuk dan terjual di retail modern. Salah seorang pemilik UMKM Madu, Hasan, mengatakan selama ini hasil produk UMKM-nya tidak bisa masuk retail modern karena terbentur berbagai persyaratan. Selain meminta Pemda rutin memberikan pelatihan cara pengolahan produk yang baik, ia juga berharap retail modern mengurangi persyaratan terkait penjualan produk lokal karena dinilai menyulitkan para UMKM untuk berkembang.
4: Tentunya karena akan lebih membuka akses pasar yang lebih luas dan apanya dengan pasar yang lebih luas penjualan meningkat dan tentunya pasti income atau pemasukan ke teman-teman UMKM ini lebih meningkat lagi sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
3: Menanggapi hal ini, pelaku retail modern Muhammad Sofi'i mengklaim telah mematuhi aturan tentang penjualan produk lokal dan siap mengakomodir produk dari para UMKM di Lombok Barat, namun dengan syarat sudah melalui akurasi dan sesuai persyaratan yang berlaku.
4: Kita awali dulu nanti di toko-toko kita yang ada di Lombok Barat. Nah, nanti kalau misalkan produk itu bisa berkembang dengan pesat, pasokannya bagus, kemudian jalur distribusi lancar, dan bisa mengutamakan kontinuitas, artinya produk itu berjalan, berkesinambungan, tidak terputus. Nah, itu bisa mengarah ke produk di luar, toko-toko yang di luar Kabupaten Lombok Barat.
3: Pemasaran hasil produk para UMKM di retail modern dianggap sangat penting demi meningkatkan kualitas dan mutu produk lokal sehingga mampu bersaing di industri perdagangan dan menggairahkan perekonomian warga.
2: Akibat rusaknya saluran irigasi teknis di wilayah Dompul Selatan berdampak pada komoditi padi di wilayah tersebut. Saluran irigasi dari yang bersumber dari sungai Laju itu tertutup sedimentasi dan sampah sehingga air untuk pengairan pertanian dari sungai Laju tidak bisa memasok kebutuhan air petani. Ahmad Saiku, petani di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, mengatakan saluran irigasi sepanjang 9 km itu sudah tidak bisa dialiri lagi. Akibatnya lahan yang sudah ditanami padi itu tidak bisa tumbuh sempurna. Pengerukan sedimentasi harus segera dilakukan sebab jika tidak ribuan tanaman padi yang menggantungkan pengairan dari saluran irigasi itu terancam gagal tumbuh.
5: Maksudnya perbaikan-perbaikan terhadap saluran irigasi baik sekunder maupun tersier yang memang untuk melakukan antisipasi dengan cepat mendesak mengingat kondisi dan iklim yang sedang berjalan ini.
2: Tidak hanya di Desa Lembawi, lahan pertanian padi yang terancam gagal tumbuh itu juga terjadi di Kelurahan Kandai 1 dan Dorebara. Semula petani berharap pada musim kemarau MK1 ini, selain masih adanya hujan, juga berharap pengairan dari saluran irigasi ini. Namun harapan itu tinggal harapan sebab selain hujan tidak terjadi lagi, ternyata saluran irigasi yang menjadi harapan terakhir petani itu juga tidak berfungsi dengan baik. Polemik masalah pengelolaan anggaran desa masih terus terjadi di Kabupaten Bima antara warga dan pemerintah desa. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus melakukan pembinaan tata kelola keuangan. Berikut laporan Asyari.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMDes Kabupaten Bima akan terus melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa terkait dengan tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan menjadi masalah penting agar tidak muncul masalah di tengah masyarakat. Kepala DPMDes Kabupaten Bima Haji Maskur menyampaikan pembinaan penting dilakukan agar pemerintah desa tertib dalam tata kelola keuangan. Selama ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan Pemdes adalah terkait masalah keuangan tersebut. Tertib itu, kata Maskur, mulai dari proses perencanaan yakni musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah desa hingga penyusunan APBDes. Terhadap perencanaan dan APBDS tersebut akan dilakukan evaluasi bersama antara pemerintah kecamatan dan DPMDes. Demikian juga dalam implementasi APBDS, DPMDes akan menggandeng aparat pemeriksa internal pemerintah atau APIP. Hal ini bersifat wajib sebagai bentuk pengawasan implementasi dana desa dan alokasi dana desa.
7: Ya, untuk mengatasi hal itu, kami coba di Dinas PMD ini akan melakukan terus pembinaan agar mereka tertib penyelenggaraan administrasi keuangan itu. Mulai dari musyawarah desanya, penyusunan rencana kerja pemerintah desanya, penyusunan APBDes-nya. Tentu kita harus bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan Pak Camat, melakukan evaluasi awal. Kemudian dalam tahap implementasinya nanti, kita juga akan menggandeng APIP, aparat pemeriksa internal pemerintah. Wajib itu untuk melakukan pengawasan terkait masalah dana desa dan ADD.
6: Belum lama ini kantor DPMDes dan Inspektorat Kabupaten Bima diserang kelompok warga yang tidak puas terkait pemeriksaan pengelolaan dana salah satu desa. Juga masih adanya aksi penyegelan kantor desa oleh warga terkait dengan anggaran.
2: Berita olahraga, Pengpro Persatuan Getball Seluruh Indonesia Pergatsi NTB terus mendorong pembinaan atlet dan permasalahan olahraga Getball di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat. Ketua Bidang Organisasi Pergatsi NTB Haji Suhaimi menyebutkan saat ini cabang olahraga Getball telah berkembang di 6 kabupaten kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pergatsi NTB menargetkan setelah pelaksanaan Porprov NTB yang akan berlangsung pada Juli 2026, kepengurusan dan pembinaan Getball sudah terbentuk di seluruh 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Selain memperluas organisasi, Pergatsi NTB juga fokus melakukan pembinaan atlet sejak usia dini untuk memperkenalkan olahraga Getball lebih luas sekaligus menyiapkan regenerasi atlet berprestasi.
8: Yang sementara Getball itu baru berada di 6 kabupaten kota. Ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram. Jadi di Sulawesi Sumbawa 3, di Pulau Lombok 3. Tentunya selesai Porprov kita akan terus menggenjot untuk bisa terbentuknya di 10 kabupaten kota.
2: Untuk mendukung pelaksanaan Porprov, Pergatsi NTB telah mendapat izin menggunakan lapangan Islamic Center Kota Mataram sebagai venue pertandingan Getball. Pemilihan lokasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi sosialisasi olahraga Getball kepada masyarakat. Melalui Porprov dan program pembinaan yang dijalankan, Pergatsi NTB berharap Getball semakin diminati masyarakat NTB dan mampu melahirkan atlet potensial yang dapat bersaing di tingkat nasional. Dan saudara Makilu, warta berita daerah pagi ini kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Nilai tukar rupiah yang melemah. melemah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB mulai menggeser arah kebijakan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan dengan mendorong hunian vertikal atau rumah susun bersubsidi. Saya Dian Mustafa, terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lewatkan opini publik klarifikasi hari ini pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan suatu yang memiliki

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pengen melanjutkan NTB pagi dan juga informasi terkait dengan bagaimana melemahnya kurs atau nilai rupiah ini ya terhadap dolar ya, yang Anda baru saja simak di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Kita lanjut di opini publik klarifikasi, mendengar saya Dian Mustafa bersama Anda. Dan silakan nanti ya, Anda bisa bergabung di dua line telepon, seperti apa juga tanggapan Anda terkait dengan melemahnya nilai rupiah ini. Dan tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat memang ada dampaknya untung dan ruginya ya. Di sisi lain ternyata juga kalau di bidang pariwisata itu bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, insya Allah iya, tapi tidak serta-merta begitu ya untuk memberi keuntungan yang lebih, karena ternyata di sisi lain juga sangat berdampak untuk para, maksudnya masyarakat ya, terutama dalam hal membeli kebutuhan. Tapi kita akan lebih ya melihat di opini publik klarifikasi hari ini, pendengar, seperti apa begitu dampak dari melemahnya nilai rupiah ini terhadap kunjungan wisatawan. Baik, sekali lagi kami undang Anda pendengar di dua line telepon ya, di 0818 0802 056000 646 521, dan nanti di sesi kedua kami akan perbincangkan tentu ya bersama narasumber. Sekali lagi, pengaruh melemahnya rupiah terhadap kunjungan wisatawan ini pendengar seperti apa, karena bagaimanapun ya destinasi di Nusa Tenggara Barat ini sudah banyak sekali begitu ya destinasi-destinasi yang dibuat, dan ini sudah sampai mendunia, salah satunya kan di Mandalika itu sendiri, belum lagi Gili Trawangan, dan belum lagi wisata-wisata yang lain. Nah, bagi para wisatawan dengan melemahnya nilai rupiah ini sendiri ya, jadi ini akan terlihat lebih murah untuk mereka ya, dan insya Allah lah, semoga memang dengan hal ini akan semakin banyak begitu ya para wisatawan yang berkunjung ya. Dan dengan melemahnya ini juga, turis-turis asing ini akan merasa bahwa yang pertama nih, hotel akan lebih murah, kemudian belum biaya perjalanan mungkin akan lebih murah juga ya, mereka rasakan makanan-makanan mereka juga akan lebih terjangkau, dan paket wisatanya tuh akan lebih hemat ya. Jadi mereka kalau datang nih berkunjung ya, jadi daya beli mereka itu yang naik. Nah, mungkin di sini ya kita bisa melihat sisi keuntungannya, karena mereka cenderung nanti akan menginap lebih lama, terus lebih sering makan di restoran, dan akan lebih banyak ya membeli oleh-oleh, memakai jasa lokal seperti guide, terus ada diving, surfing, license seperti itu ya. Dan tentu ini juga akan membantu ekonomi lokal, meskipun memang rupiah ini melemah seperti itu ya. Dan bagaimana juga dengan peluang UMKM? Nah, tentu peluang untuk UMKM dan pekerja lokal atau pelaku usaha ini sendiri, seperti misalnya homestay, pengrajin, sopir wisata, warung makan, operator wisata laut. Nah, ini juga akan bisa dampaknya tuh lebih banyak ya pelanggan dan pemasukan mereka. Iya. Oke, kalau Anda pendengar seperti apa melihat dampak dari melemahnya rupiah ini terhadap kunjungan wisatawan? Apakah juga hal yang sama ya yang Anda pikirkan begitu? Para wisatawan asing ini akan lebih banyak berkunjung atau bahkan nih sebaliknya? Oke, silakan komentar Anda, tanggapan Anda di opini publik klarifikasi hari ini pendengar, saya tunggu di 0818 02056000 646 521. Oke, sila tunggu juga sematan jari. Ina amat yang saat yang kangen ge, menurut Sida apa nih dampak nggih, dampak dari melemahnya rupiah nike. Jadi sila sudah komen di opini publik klarifikasi juga. Tiang tunggu nggih. ada dua nomor yang bisa sih digunakan di 0818020560000 dan di 646521. Nanti saya akan kembali lagi berangkat untuk Anda masih di Opini Publik Klarifikasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ajak Anda melintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: kita. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagaimana masih melanjutkan opini publik klarifikasi di Perusahaan RRI Mataram ya, masih berbicara tentang bagaimana peluang begitu yang luas ya, terutama untuk pariwisata. Kami masih tunggu atensi Anda di dua telepon 081-802-056-000 kemudian 646-521 ya, karena saat ini kan rupiah melemah terhadap dolar Amerika dan ternyata banyak menganggap nih kondisi ini sesuatu yang negatif. Tapi di berita daerah Nusa Tenggara Barat tadi Anda dengarkan ya, ternyata di sektor pariwisata justru hal ini diinformasikan itu bisa menjadi peluang ya, seperti itu. Memang ini ada pro dan kontranya. Iya, di warta berita daerah Nusa Tenggara Barat juga tadi sudah Anda dengarkan ada wawancara singkat juga begitu pendengar ya, terkait dengan pelemahan kurs rupiah ini atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Memang dinilai sih tidak serta-merta menjadi keuntungan besar bagi sektor pariwisata, tapi dari BPPD sendiri, dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, itu tetap optimistis ya. Jadi menganggap bahwa kunjungan wisatawan mancanegara nanti ke NTB akan terus meningkat ya, dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini sendiri ya. Dan tadi Anda sudah mendengarkan wawancara singkat Ahmad Yani ya dengan Ketua BPBD NTB di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Salan M. Saleh yang juga menegaskan bahwa ada ada peluang seperti itu ya, dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini untuk mengundang para turis asing ini ya, para wisatawan mancanegara ini untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat, karena mereka juga menganggap akan lebih mereka akan lebih leluasa seperti itu dan tidak ragu-ragu untuk menginap lebih lama atau tinggal lebih lama di Nusa Tenggara Barat, karena kan nilai rupiah itu lebih murah seperti itu ya. Dan memang kita bisa melihat dari sisi positifnya juga untuk para pelaku usaha. Nah, sekaranglah saatnya ya untuk lebih berinovasi ya. Jadi paling tidak dengan banyaknya nanti para turis asing atau wisatawan mancanegara yang datang ini, harapannya bisa juga akan menggerakkan begitu perekonomian masyarakat. Tapi tentu tidak semudah itu memang ya. Karena kan banyak juga tantangan yang harus dilewati ya. Misalnya nih, sebagian kebutuhan industri pariwisata itu kan masih bergantung pada barang impor. Nah, ini juga menjadi problem ya. Ini juga menjadi permasalahan ya. Seperti bahan bakar, peralatan hotel, alat divingnya, sampai beberapa bahan makanan juga yang diimpor seperti itu ya. Jadi artinya ada biaya operasional yang bisa jadi naik ya. Karena itulah pelaku wisata juga memang di sini harus lebih smart, harus lebih pintar ya, menjaga kualitas layanan dan juga efisiensi usaha mereka. Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda pendengar sebelum nanti kami perbincangkan apa yang kita bahas di sesi pertama ini nanti, insya Allah ya, bersama Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Dia adalah praktisi pariwisata. Kita akan membahas nanti pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap kunjungan wisatawan ya. Ada apa negatif dan positifnya, untung ruginya seperti apa ya, nanti kita akan perbincangkan. Tapi di awal kami juga mengundang Anda untuk beropini ya di dua line telepon 0818020560546521. Apa sih tanggapan Anda, masukan-masukan Anda ya dengan melemahnya nilai rupiah ini sendiri. Sesaat lagi nanti kami akan hadir kembali untuk Anda pendengar setelah yang satu ini.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Terima kasih Anda masih bersama di Opini Publik Klarifikasi di Perusahaan RRI Mataram. Masih berbicara terkait dengan bagaimana peluang begitu ya untuk pelaku pariwisata di tengah melemahnya nilai rupiah ini sendiri. Tentu ya, ini ada sisi untung dan ruginya seperti itu. Ya, nanti kita akan coba perbincangkan pengaruh melemahnya nilai rupiah terhadap kunjungan wisatawan ini sendiri. Tapi kita akan lihat dulu nih, ada beberapa tanggapan masyarakat di WhatsApp juga pendengar. Kalau wisatawan asing makin banyak datang karena rupiah melemah, tentu harapannya dagangan dan usahanya itu ikut ramai ya. Nah, kalau kita melihat dari pemilik homestay sendiri, melihat peluang melemahnya rupiah ini karena turis asing biasanya merasa biaya menginap di Lombok lebih murah. Nah, sama ya, tadi saya informasikan juga pendengar ya. Kalau untuk masyarakat umum, memang mereka banyak khawatirnya juga karena harga barang naik ya, rupiah ini melemah. Tapi harapan mereka di sisi lain itu juga sektor wisata ini insya Allah bisa membantu ekonomi masyarakat itu sendiri ya. Dan ternyata memang melemah rupiah ini juga dampaknya ke seluruh sektor seperti itu. Bahkan mahasiswa pun ini ada yang beranggapan pelemahan rupiah ini bisa menjadi peluang kalau pemerintah dan pelaku wisata mampu mempromosikan NTB lebih baik lagi ke wisatawan luar negeri. Nah, berarti ini dari sisi untungnya seperti itu. Iya, nanti kita akan coba perbincangkan pendengar di sesi kedua bersama narasumber kita insya Allah nanti via telepon ya, bersama Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Dia adalah praktisi pariwisata. Kita akan jeda dulu untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: ekspornya 144, 1.444.000. Di sini ekspornya di sana 4.400.000. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2020.

0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaan jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,5